0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pari Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pari, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pari juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pari juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk itu?
1: Iya.
4: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu selalu dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu
4: terlalu
1: banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
3: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
2: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani menjelaskan, Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand-alone ministry, gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, di Jakarta, Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
12: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang
4: Saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus lakalantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa. Apakah halaman rumah Anda sering tergenang atau terdampak luapan air ketika hujan lebat? Lalu apa solusinya? Nah, biopori atau lubang resapan salah satu jawabannya. Cara membuatnya mudah. Lubangi tanah di halaman rumah Anda dengan diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian buat kedalaman 70 cm. Lalu isi dengan sampah organik. Buatlah biopori lebih dari satu di halaman rumah Anda. Tentu sesuaikan dengan luas halaman. Sebab biopori sangat efektif menyerap air yang tergenang untuk langsung masuk ke tanah. Selain itu, biopori juga berfungsi menyuburkan tanah karena berisi sampah organik yang bisa menjadi pupuk. Maka dari itu, jangan beton seluruh halaman rumah Anda.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Kenali potensi banjir di sekitar Anda. Banjir secara umum merupakan luapan air, tapi ternyata banjir ada beragam jenisnya. Pertama, banjir genangan. Ini merupakan luapan air yang tidak mampu ditampung oleh drainase. Bencana ini kerap terjadi di wilayah perkotaan. Kedua, banjir sungai, yaitu meluapnya air sungai ketika curah hujan sangat tinggi. Musibah ini terjadi di sekitar daerah aliran sungai. Ketiga, banjir rob. Ini adalah luapan air laut yang sedang pasang. Tentu saja banjir ini terjadi di wilayah pesisir pantai. Keempat, banjir bandang. Ini adalah banjir yang datang dan surut dengan cepat, membawa material lumpur hingga batuan. Bencana ini berpotensi terjadi di hulu atau di daerah aliran sungai yang tersumbat. Ketahui apa potensi banjir yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Pastikan Anda selalu siaga untuk menanggulanginya.

0: 93, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
2: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
3: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
2: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, kita akan hadirkan musik dan informasi untuk pengantar aktivitas pagi di kesempatan pagi hari ini ya, di akhir pekan, di minggu awal pada bulan September. Beberapa lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama kami hingga ke pukul 9 nanti dalam program Masa Twitter Melabuh, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan beberapa lagu-lagu pengantar aktivitas pagi kita di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di kesempatan pagi hari ini hingga ke pukul 9 nanti, kami masih juga akan menghadirkan program musik dan informasi ya. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga ingin mengajak bagi para pendengar yang berada di wilayah Melabuh dan sekitarnya, nantinya Anda bisa berkunjung ataupun mendatangi di Jalan Merdeka, tepatnya di depan kantor pos ataupun SMP Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Melabuh, karena memang RRI Melabuh hari ini melaksanakan dua agenda besar ya. Salah satunya Bintang Radio yang akan digelar sejak pukul 9 nanti hingga ke sore hari, dan juga nanti malam juga ada perhelatan RRI Fest 2026. Sejumlah rangkaian acara nantinya telah disiapkan oleh RRI Melabuh sendiri, dan kami ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin menyaksikan langsung baik itu Bintang Radio yang didengar, yang diselenggarakan oleh RRI Melabuh sendiri, dan juga nantinya ada waktu malam hari itu ada RRI Fest ya, yang akan digelar oleh LPP RRI sendiri. Dan juga ada serangkaian acara seperti atraksi budaya dan juga bazar UMKM ya, yang akan digelar dalam pegelaran RRI Fest di kesempatan hari ini, dan juga Bintang Radio. Kami juga ingin mengajak bagi para pendengar yang mendengarkan siaran pengumuman ini, nantinya Anda bisa mengajak keluarga Anda untuk bisa menikmati akhir pekan ya, jangan akhir pekannya di luar Melabuh karena ada acara yang wow, luar biasa sepertinya. Dan kami juga ingin mengajak bagi para pendengar yang bisa menyaksikan langsung Bintang Radio di kesempatan pagi hari ini, nantinya Anda bisa datang dan hadir sembari seruput kopi, karena memang ada beberapa pelaku UMKM yang sudah menunggu kehadiran Anda dalam perhelatan RRI Fest dan juga Bintang Radio yang diselenggarakan oleh LPP RRI Melabuh sendiri. Saya ulangi, nantinya untuk di titik lokasi tepatnya ya, di depan SMP Negeri 2 Melabuh ataupun tepat di kantor pos. Jangan lupa bawa keluarga, sanak saudara ya, untuk meramaikan dan juga memeriahkan kegiatan yang diselenggarakan oleh LPP RRI Melabuh. Dan juga serangkaian lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua PT PKK Aceh Barat mengucapkan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ke-81
1: bertepatan
0: tanggal 11 September 2026 RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tengku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudil Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan sejumlah lagu-lagu hiburan yang bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini, dan juga mengawali berakhir pekan kita di kesempatan bulan September di kesempatan pagi hari ini. Dan juga dengan tadinya diiringi dengan lagu Yofi Widianto dengan Sumpah Cinta ya, maka berakhir pula perjumpaan kita bersama saya Fadel Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 9, dan setelah ini ada Bang John Nehru yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Karena Bang John ini baru sampai nih, jauh-jauh dari Putim, semangat kali kayaknya, semangat banget nih untuk bisa menemani ruang dengar para pendengar di kesempatan pagi hari ini. Dan juga jangan lupa untuk bisa datang dan juga menyaksikan untuk acara RRI Bintang Radio di kesempatan pagi hari ini, dan juga RRI Fest yang akan digelar nanti malam yang dilaksanakan oleh LPP RRI Melabu di depan kantor pos Melabu ataupun tepatnya di daerah lapangan Teku Umar Jalan Merdeka. Dan tentunya saya Fadel Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Depat 1 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang bahagia, saya Joni Rusatria menemani Anda dari pukul 9 nanti dan menjelang malam nanti. Terus kita temani dengan lagu-lagu informasi hiburan untuk Anda. Dan kami harap juga Anda terus bersama kami, jangan pindah-pindah channel di Persatu RRI Melabuh ya. Ada banyak ragam kegiatan untuk hari ini. RRI juga dalam rangka HUT RRI ke-81, banyak kegiatan di daerah Jalan Merdeka, di Jalan Merdeka di Pasar Baru, hingga pagi hingga malam nanti rangkaian acara yang ada. Anda mungkin bisa mengunjungi ke sana ya, bagi yang ingin menikmati hiburan yang digelar oleh RRI Melabu dalam rangka HUT RRI ke-81. Apa kabar Anda di siang, di pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas, apapun aktivitas yang kita laksanakan di pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk berdoa dan selalu berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu-lagu hiburan di pagi hari ini ada Rela Sana Sanom untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menanti.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, senang bahagia Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan pagi yang baik ini? Sangat cerah di luar, hingga saat ini pukul 9:16. Cuaca sangat mendukung apapun kegiatan ya, sangat mendukung sekali bagi Anda yang mengakhir akhir pekan, berlibur atau ke tempat wisata ya, ya seperti di Melabuh, ada Subak Gedebang, ada Lok Bubun ya, dan juga ada tempat yang lainnya seperti di Ginang Gedung ya, dan juga di daerah Pantai Cermen ya, di banyak sebuah tempat wisata religi, tempat wisata religi di Pandanre, makam Tuku Umar, Quran Wangi, bisa Anda kunjungi, ataupun ke tempat lain di Nagan Raya ada Masjid Gudang ya kan, ada pantai di Pantai Kasih di Nagan Raya, dan banyak tempat-tempat hiburan yang bisa tempat untuk rileks wisata ya, bisa Anda kunjungi. Satu informasi untuk Anda di pagi hari ini dari rri.co.id ya, kita akan melihat informasi untuk MPD Aceh Barat ini gelar workshop peningkatan mutu pendidik di dan tenaga kependidikan ya. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat menggelar workshop peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan pada Dayah Salafiyah dan Diniyah Kabupaten Aceh Barat ya. Ketua MPD Aceh Barat Dr. Randes Adami Umar MPD mengatakan workshop peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dilaksanakan selama 2 hari ya. Dan kegiatan ini menghadirkan pemateri dari unsur ulama, pengelola akreditasi Dayah dan Kementerian Agama untuk memberikan penguatan kepada peserta baik melalui penyampaian materi maupun diskusi secara praktek. Adami mengatakan kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan misi Bupati Aceh Barat pada bidang pengembangan dan penguatan Dayah sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan pendidikan dan SDM di Aceh Barat. Melalui peningkatan kapasitas manajerial, mutu, akreditasi, dan legalitas kelembagaan, dia berharap dapat mendorong terciptanya tata kelola Dayah yang semakin baik serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Aceh Barat, dinas kait dalam pengembangan Dayah. Dan Adami juga menyebutkan bahwa peningkatan mutu Dayah merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia SDM yang berilmu, berakhlak dan memiliki daya saing. Memiliki daya saing, Dayah memiliki posisi strategis dalam pendidikan masyarakat Aceh. Karena itu, peningkatan mutu tidak hanya menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga bagaimana Dayah dikelola secara profesional, memiliki administrasi yang tertib, memenuhi standar mutu, serta mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pendidikan. Satu informasi pendengar dari RRI.co.id kami hadirkan untuk Anda. MPD Aceh Barat gelar workshop peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Baik pendengar, terus bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, informasi-informasi dan hiburan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi dari RRD.ID, yang mana Bupati Aceh Barat melalui Asisten Administrasi Umum Sedakap Safrizal SPMSC telah melepas peserta Asia Pacific Olympiad Championship APEX di halaman kantor Bupati setempat. Kemarin Safrizal mengatakan pada tahun ini ada sebanyak 25 orang siswa-siswi terbaik Aceh Barat yang berasal dari sejumlah sekolah tingkat SMA sederajat yang akan mengikuti APEX 2006 di Terengganu, Malaysia. Lebihnya dikatakan ini merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah Aceh Barat dan semua pihak karena anak-anak Aceh Barat bertanding di beberapa cabang Olimpiade di Terengganu, Malaysia dengan membawa pengalaman berharga, prestasi yang membanggakan, dan kemenangan. Perjalanan untuk memperoleh hasil terbaik, kata Safrizal, membutuhkan kesiapan ilmu, mental, spiritual, dan dukungan dari keluarga serta doa dari semua pihak. Di mana pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa. Keberangkatan anak-anak Aceh Barat ini bukan hanya untuk bertanding, tetapi juga bagian dari proses menyiapkan generasi emas Aceh Barat di masa depan. Dan dia juga berpesan kepada para siswa yang akan mengikuti APEX tersebut agar bertanding dengan hati-hati dan ikhlas, hormati lawan, dan jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga bagi masa depan. Atas nama pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi dan doa terbaik bagi adik-adik yang akan bertanding pada APEX di Terengganu, Malaysia. Sama-sama berdoa agar anak-anak sukses dalam mengikuti APEX di Terengganu, Malaysia tahun ini. Demikian satu informasi dari .rid.co.id, yaitu Bupati Aceh Barat melalui Asisten Administrasi Umum Sedekap Safrizal telah melepas peserta Asia Pacific Olympiad. Dan lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pada pukul 10 kita nanti akan ikuti lagu Indonesia Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi

0: Pemersatu Bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu dan saya di sini John Nero Satria setia menemani Anda hingga menjelang malam nanti dengan program-program acara unggulan RI. Jangan lupa berkunjung juga ke Jalan Merdeka, di sana rekan-rekan kami sedang melaksanakan persiapan untuk HUT RI ke-81. Berbagai macam rangkaian acara di sana dilaksanakan hingga malam nanti. Jangan lupa bawa keluarga menikmati acara HUT RI ke-81. Dan berikut ada tip menghadapi cuaca panas ini ya. Cuaca yang sangat panas di luar. Kemudian cukupi kebutuhan cairan. Minum air putih minimal 2 liter atau 8 gelas sehari tanpa menunggu rasa haus muncul untuk mencegah dehidrasi. Kemudian hindari jam puncak panas. Batasi aktivitas di luar rumah terutama pada pukul 11 hingga siang hingga pukul 15 sore saat terik matahari sedang tinggi. Kemudian gunakan pelindung diri, pakai topi, payung atau kacamata hitam ya, serta oleskan tabir surya minimal. Itu pilihan pakaian yang tepat, kenakan pakaian tipis, longgar dan berwarna terang dari bahan katun agar panas tidak terperangkap di badan ya. Kemudian hindari minuman tertentu, jauhi minuman berkafein. Ya, itu banyak di minuman-minuman gelas ya, beralkohol atau terlalu manis karena dapat memicu kehilangan cairan tubuh. Kalau kita banyak minum yang manis tuh, kecairan tubuh tuh dapat memicu kehilangan cairan lebih cepat pada tubuh. Itu dia tip yang menghadapi cuaca panas untuk Anda. Mudah-mudahan kita semua dalam cuaca panas, menghadapi cuaca panas tidak menjadi kendala ya. Dan kami ingatkan juga, jangan membakar sampah sembarangan, dan ini karhutlah masih terjadi. Dan jangan buang puntung rokok di sekitar daerah rawan kebakaran seperti lahan gambut. Karena kita ketahui ini jumlah kebun-kebun sawit kita ini di daerah Aceh Barat sekitarnya Nagan, Calang ya. Itu lahan gambut banyak di kebun sawit. Jangan membuang puntung rokok ya, kami ingatkan, karena supaya tidak terjadi kebakaran hutan lahan gambut ya. Kami ingatkan selalu untuk Anda dalam informasi dan hiburan. Selanjutnya ada masih lagu hiburan Rumah Singgah untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini ada bersama Dharma dan John ya, kami siap untuk menemani Anda, yang mana untuk saat ini kami juga informasikan pukul 10 melintasi 16 menit waktu Indonesia Barat. Ada John Eru juga, terima kasih rekan John, walaupun libur tetap on air. Dan juga untuk saat ini pendengar, Anda juga dapat saksikan live YouTube ya, yang mana sedang berlangsung ini di Jalan Merdeka, itu di depan lapangan Teuku Umar ya, di halaman BRI, depan kantor pos, sedang diselenggarakan pencarian bakat Bintang Radio Indonesia. Nah, Anda juga boleh saksikan langsung ya. Baik, untuk saat ini kita juga akan dengarkan laporan terkini. Laporan terkini untuk pagi ini bersama reporter kami ada Bung Arief Rizalul, yang mana Bung Arief akan melaporkan tentang Dinas Kesehatan Aceh Barat lakukan bagi masker ke pelajar sekolah terdampak asap karhutla di Kecamatan Samatiga Aceh Barat. Arief, silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Arman, dan ini saya sedang berada di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miss Masjid Baru Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh. Dan saat ini juga di Dinas Kesehatan Aceh Barat sedang melakukan pembagian masker kepada para pelajar yang terdampak asap karhutla, sebab wilayah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat juga sangat parah dalam terdampak asap karhutla di Kabupaten Aceh Barat. Untuk saat ini dari Dinas Kesehatan Aceh Barat menurunkan tim dan untuk melakukan pembagian masker pada pelajar tepatnya di desa Miss Masjid Paya Baru. Di Masjid Baru dan juga melakukan pembagian masker dan edukasi kepada para pelajar dalam penggunaan masker yang baik dan benar. Untuk saat ini jumlah masker yang dibagikan ke masing-masing sekolah atau madrasah di Kabupaten Aceh Barat dan juga di terutama pada wilayah Kecamatan Samatiga itu ada 7 kotak dalam pembagian maskernya. Untuk saat ini juga sudah melakukan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh Barat yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat dan dalam melakukan mensosialisasikan pada pelajar dalam penggunaan masker yang baik dan benar karena sebab di wilayah Kecamatan Samatiga juga terdampak asap karhutla yang terjadi pada weekend akhir ini. Rekan Dharma dan tim baru Arief Jalul melaporkan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi terkait tentang laporan terkini Dinas Kesehatan bagi-bagi masker untuk pelajar yang terdampak kabut asap langsung dari Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan kita masih menunggu juga laporan-laporan terkini bersama rekan-rekan reporter kami lainnya. Maka dari itu pendengar, tetaplah bersama kami, dan bagi Anda pecinta dunia olahraga, jangan lewatkan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Ma?
1: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama perlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players to score the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu, sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib perlawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuang Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virjiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, Presiden 3 RRI Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak
1: bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana?
1: Dengan tadi pendengar Siaran Sentral Olahraga dari Jakarta, dan Anda masih bersama kami kembali Radio Republik Indonesia Molamo. Dan tadi juga ada rekan Dharma, dan saat ini sedang melakukan persiapan untuk bintang radio untuk RRI ke-81 di Jalan Merdeka. Di sana sedang digelarnya Grand Final. Dan bagi Anda dimanapun berada, tetap setia bersama kami. Radio Republik Indonesia Malabu yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada, yang sedang siap-siap untuk menyediakan makan siang ya, siap lagi masak ataupun lagi bersih-bersih. Semoga saja apapun kegiatan, baik Anda yang ada di instansi swasta ya, apa kabar Anda di perusahaan-perusahaan ya, baik di KTS, apa kabar di Bedami dan sekitarnya, Sopindo, semuanya selamat Pak siang bilang hari ini di hari Sabtu di 5 September 2026. Dan lagu-lagu hiburan lagu Aceh kembali hadir di kesempatan hari ini untuk Anda. Ada Doda Idi dari Safira Amelia untuk Anda.

ingat sabi jasa poma rapikan di kakamo putar sebuah lagu untuk cedak kalung di panah mendang di bakuronyo dan kamu informasikan bahwa untuk jadual semayang leho di bakuronyo orang Sabtu 5 September 2026 nakuh leho tu 12:08 tu barat selatan. Kemudian untuk abdia di kemendang azan leho nak ke bak poh 12:05. Kemudian untuk Aceh Jaya kemendang leho berkemendang bak 12:40. Kemudian untuk Nagan Raya kemendang azan leho poh 12:07. Untuk Kota Sinabang Timulu sekitar Jinyan kemendang leho poh 12:07. Dan nanti baru 12 lembang akan kumandang Bang Lehu. Dan jino tak dengar lagu-lagu Aceh cedak kalun di Pak Menteng. Menyada Aceh Barat nak dari Waila, Waila Hindu, Waila Barat, Sungai Ma, Pantan Ru, di Pantai Cermin, Kawai Nambla, Arungan Lambalik, Depin Perahu, Mendum, Lehu Mendum. Dan Naci di Merbo, Johan Palawan dan sekitar ini. Tak dengar lagu-lagu Aceh yang akan kamu putar untuk cedera ni bak leho uronyo. Nah, jeritan hati jeritan hati tak dengar leh jeritan hati dari Cud Duhra tabuh lagu untuk cedera leho mendung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cedera lagu-lagu Aceh, sama Putra Bapak Cedera, dan tabung informasi dari rri.co.id terjemahkan dalam bahasa Aceh. Nah, ke bahawa bintang radio RRI Melabuh dimulai lai limang peserta merebut tiket tingkat nasional. Jadi RRI Melabuh kepegang audisi bintang radio Indonesia Condor 26 lapangan Jalan Merdeka di Tu Andrapuri, Kecamatan Jalan Pahlawan. Ibaratnya Sabtu 5 September 2026 buat bengah munuh kagum mulai kegiatan tonya diikuti oleh pelimang peserta dari Kepulauan Aceh Barat, Nagan, Aceh Jaya untuk perebut kesempatan mewakili RRI Melabuh u tingkat Korwil 17 Aceh hingga nasional. Kepala RRI Melabuh Teguh Hari Padilah SIKOM kepegah bintang radio Indonesia naku ajang Mita Bakat yang kepegat RRI sejak tahun 1950. Sementara di RRI Melabuh, kegiatannya dilaksanakan sejak 2010 sebagai wadah bagi generasi muda untuk ketunjuk kemampuan bernyanyi. Menurut Tuku Hari, ajang bintang radio menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan bakat sekaligus mengharumkan nan daerah melalui prestasi di bintang seni. Bidang seni tarik tunya diharapkan peserta gok dari Melabuh mampu melanjutkan perjuangan hingga ke tingkat nasional.

Alam mengharapkan akannya di antara peserta yang berprestasi mewakili Bumo Tukumar menuju tingkat Korwil 17 dan Jut mewakili Korwil 17 menuju tingkat nasional Gepegah Kepala RM Labu. Kedelai persaingan dalam audisi Tonyo akan menjadi pengalaman penting bagi seluruh peserta yang berasal dari Lebuh Kabupaten. Selain tilik prestasi, peserta diharapkan mampu tunjuk kualitas karakter yang paling kuat selama ikut seluruh tahapan kompetisi. Dan acara bintang radio nyenaka agenda Tun RI yang dilaksanakan tip tun. Gepegah alam bahawa peserta berasal daripada Aceh Barat, Nagan dan Aceh Jaya. Ikut peserta dari Lebuh Kabupatennya tunjuk antusiasme generasi muda terhadap ajang minta bakat yang dipegat oleh RI. God, peserta orang agam tengah akan menjadi wakil RI Melabu. Untuk ikuti kompetensi di tingkat Korwil 17 Aceh, jika berhasil lolos bak tahapannya, maka akan lanjutkan perjuangan sebagai wakil Korwil 17 menuju bintang radio nasional. Dalam proses penilaian, panitia diterapkan komposisi juri yang melibatkan juri lokal dan juri nasional. Tila 70% penilaian berasal dari juri lokal. 10% merupakan penilaian dari juri nasional. Gepegah alam, mekanismenya diterapkan untuk memastikan proses penilaian berlangsung terukur. Gujuk gambaran objektif kemampuan peserta. Geharap peserta tampil maksimal. Getunjuk kemampuan yang paling god dalam audisi berlangsung. Melalui bintang radio KB26 RI Melabu. Gujuk ruang bagi peserta untuk berkompetisi bertanding. Tetapi cik dibuka kesempatan bagi talenta muda di wilayah Barat Selatan Aceh untuk dikembangkan ajangnya. Diharapkan mampu dipelahir penyanyi berbakat yang na gemenan Aceh Barat, gemenan Nagan Raya, gemenan Aceh Jaya, U Korwil 17 Aceh hingga bahkan U tingkat nasional. Yang sabuan informasi cedak alung dari rri.co.id bintang radio RRI Melabu. Ka dimulai Lebuh 5% Lebuh 5% ka merebut tiket U tingkat nasional. Yang cedara dan terdengar lagu-lagu Aceh tiba uronyo untuk cedara.

Tidak lalu nih Pak Mentong, tanya bahasa Cedilir, berita bahasa Aceh haba uronyo dengan ulun tuan Jonel Kusatria. Kapolres Aceh Barat Mutipati Santri Dayah Ruhul Qurani, petega dan generasi muda berani raih cita-cita. Pesannya disampaikan Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SH SIK taat gejuk sharing motivasi bak seluruh tantri Santriwati Dayah Ruhul Qurani Jalan Ujung Brasuk Putra Ijo Gampung Lehan. Dalam tweetnya, Kapolres geajak mandum tantri untuk gepandang pendidikan sebagai proses bangun masa uku, bukan sekedar tilit prestasi akademik. Ilmu pengetahuan menurutnya penting berjalan seiring dengan akhlak, kedisiplinan, kejujuran, tanggungjawab dan integritas. Para santri cit gedorong untuk hana batas pilihan masa depan, lingkungan pendidikan dayah dinilai jit menjadi pondasi penting dalam bentuk generasi muda yang na pengetahuan sekaligus karakter tegar dan mampu gecek peran di tengah masyarakat. Telah sebuah materi yang dipeturi dalam kegiatannya naka pendidikan di Akademi Kepolisian Akpol, bak santri dan santriwati ketatikan pemutaran video mengenai Akpol sebagai bagian dari upaya membuka wawasan mengenai peluang pendidikan sekaligus jalur pengabdian kepada bangsa dan negara. Penyampaian motivasi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta juga disampaikan diskusi langsung dengan Kapolres Aceh Barat mengenai pendidikan, mengenai cita-cita, disiplin serta persiapan menghadapi masa uku. Dalam kesempatannya, para santri di Ruhul Qurani diingatkan agar mampu menjaga draw berbagai pengaruh negatif yang jut menghambat cita-cita. Penggunaan wate, kegiatan positif menjaga pergaulan, ketaati aturan dan kekembangkan disiplin menjadi bagian penting dalam bentuk karakter generasi muda. Sidara Lun, tanya mantan dalam habau ronyo. Kegiatannya sekaligus petiga silaturahmi komunikasi antara Polri dengan lingkungan pendidikan keagamaan. Polres Aceh Barat gedorong sinergi dengan pihak dayah untuk membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban serta penjauh perilaku yang jut merusak masa uku. Gepegahlom sesi motivasi kegiatan diawali dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran. Melalui kegiatannya, Aceh Barat berharap bak santri, santriwati untuk terus kembangkan potensi draw perkuat ilmu dan akhlak. Serta tumbuh sebagai generasi yang disiplin, bertanggungjawab, berintegritas sehingga mampu gejuk kontribusi positif bagi masyarakat, daerah dan bangsa. Yang cedera sebuah berita bahasa Aceh dari Polres Aceh Barat dan nata botuk berita bahasa Aceh kepada petruh bak cedera uronyo dari Nagan Raya. Bupati TRK gegelantik 125 dro. Tuhaput gampung di Kecamatan Betung. Periode 2006-2022. Prosesi pelantikannya berlangsung di halaman kantor Camat Betung. Dan usai gelantik, cok tumpah jabatan Bupati TRK Gepegah amanah sebagai tuhaput gampung naka kepercayaan rakyat dari masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab, kejujuran dan integritas. Tuhaput na kedudukan yang sangat strategis dalam struktur pemerintahan gampung di Provinsi Aceh Gepegah Bupati Teguh Raja Kemangan. Menurut Gonyan, tuhaput bukan sekadar lembaga legislatif di tingkat gampung, melainkan mitra kecil dalam merumuskan kebijakan, menampung aspirasi masyarakat serta kawal pembangunan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja gampung APBG. Di Kecamatan Betung yang na karakteristik oleh potensi luar biasanya, peran aktif tuhaput sangat dipreh oleh masyarakat. Gepegah selainnya nasib penyejuk, pengawas sekaligus penggerak keharmonisasian sosial di tengah masyarakat. Gelake petiga kemitraan dengan kecil dan lebih jauh lom
dalam arahan Bupati Teku Raja Kemangan disampaikan sejumlah pesan bak tertuh 20 mengroh terhaput gampung yang kat boleh lantik. Lelaki untuk terhaput petegah sinergi. Kerjasama koordinasi dengan kecil serta aparatur gampung melalui komunikasi yang harmonis dan konstruktif. Hubungan antara terhaput dan kecil nak ke hubungan kemitraan yang bersifat kolegial bukan saling menjatuhkan. Jika ada perbedaan pandangan, selesaikanlah melalui musyawarah mufakat pegah TRK. Petegah pelestarian adat dan syariat Islam selain yang jalankan fungsi pemerintahan dan pengawasan. TRK Gelakai di Nagan Raya terhaput untuk menjaga serta melestarikan adat syariat Islam di kampung sebagai lembaga yang na peran penting dalam kehidupan sosial dan adat masyarakat Aceh. Terhaput gepegah na tanggungjawab moral untuk merawat nilai-nilai adat dan budaya serta mendukung penerapan syariat Islam di tengah masyarakat. Bupati TRK Gelakai tip perselisihan atau sengketa yang terjadi di tengah masyarakat diselesaikan secara bijaksana melalui mekanisme adat gampung dalam musyawarah tekalam ketempuh jalur hukum. Saudara, kita tengah kedengar berita bahasa Aceh haba oronyo. Dengan gepegah kedepankan musyawarah adat, berharap setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat diselesaikan dengan gerd damai, tetap menjaga keharmonisan, harmonis antar warga. Dukung program prioritas pemerintah lebih jauh, Bupati Nagan diharapkan terhaput. Bagi dukung berbagai program prioritas pemerintah, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bekna nalai urung gatin lang kampung, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM, pecarang urung di dalam kampung, penguatan ekonomi kerakyatan kepedegah, pemaju ekonomi masyarakat di kampung. Ketegaskan, Najib Tuaput diharapkan menjadi bagian penting dalam petegah tata kelola pemerintahan kampung. Sekaligus, petegah pembangunan yang berpihak bak masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Kepada seluruh anggota Tuaput Kampung Nagan Raya periode 2026-2022 yang baru dilantik, selamat bekerja. Jalankan amanahnya dengan niat tulus. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdi kepada masyarakat. Bak kesempatannya Bupati TRK Cid diserahkan surat keputusan SK pengangkatan terhaput secara simbolis untuk perwakilan terhaput yang dilantik. Bak kesempatannya yakni Suryani SPD dari Gampung Kedesmut, Raja Wali SPD dari Gampung Babah Krung, Banta Budiman dari Gampung Blang Semut, dan Muhammad Idham dari Gampung Luk Semut. Yang cedera mutuah haba uronyo lum putru ulun jo nehru ahne odile haba uronyo insyaallah menyenamu panjang gejo da Tuhan dan merumpak dalam berita bahasa Aceh lain wate. Okay, kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang cedera, Malina Omar, Tinggal Kenangan, dan Cina Manteng dalam lagu-lagu Batu Aceh. Untuk Cina Kala Manteng, Dipak Manteng, nanti Allah Azan terbuka ke ina teleponmu. Tadi mendung pendengar, Allah Azan mungkin insyaAllah terbuka satu telepon untuk pendengar. Karena saya ada akan kumandang Azan Zuhur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah, halo, nak lagu Malian Malino, nak lagu dari Salutan Aceh Selatan dan untuk warga Cidara Alun yang dari Aceh Selatan, sama-sama ada dengar tabur lagu dan semoga menteng di luhurnya saudara-saudara alun mandum terhibur dengan lagu-lagu Aceh yang kamu putar di RRI Melabuh.

0: Tuan di tempat tuan di Pat Namanteng kada dengar sebuah lagu di calut Sultan ya, tapak tuan ya, gebuhan kota. Nyan lagu kamu putar, semoga menteng tidak terlalu nipa menteng terhibur di bauronyo cukup tatu di luar. Ya, menyuh hana poleh, hana putubit, tapi menyuh menyak nonton kuti BRI di Kegantupo di Jalan Merdeka. Ini na acara RRI ya, na RRI pes dan bintang aduh di sini bagi saudara yang nonton di bauronyo terus untuk malam na acara. Silakan bagi anda yang ada di Calang, di Melabu, tempat tuan ataupun di Pat Manteng yang didengar acara kamu nyo, silakan kamu jakalan hiburan RRI Melabu dan mulai ronyo dan terus untuk malam. Ya, saudara Manteng di Pat Manteng Manteng dalam lagu-lagu Aceh satu azan luhur untuk wilayah Melabu Sekretari Puan Wablah level 8 Abdiya Wablah level 5 kemudian yang lehu Aceh Jaya Wablah 40 Nagan Raya 12 level 7 kemudian untuk Sinabang Bak 12 level 7 dengan cedera jadual Adhan Lehu 10 menit tu akan terkemenangkan Adhan Lehu jino terputar dalam lagu-lagu Aceh untuk cedera di Pat Namanteng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: I love you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, saudara, bidan langsa dari Yakub Trela. Semoga saja bidan langsa. Mandum semoga terhibur lagu-lagu Aceh dan you know kita setengah menit itu akan kamu memandangkan azan mayang lu po 12:08. Dan tu cedera lalu mendung di pada manteng baluh onyo yang tengah baju bulihu atau jik kupilihu yang na lampekan lilu lunai di patah simpang put di kedai semut di betung menggalang pak tuan di abdia bang pidi mendung ditutup Aceh Selatan di calang mula dari tenom kedai to ulam no apa habar mendung baluh onyo. Dan jino sama-sama dah dengar azan kumandang duhur untuk wilayah Barat Selatan Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
2: Saudara, diluruhnya mungkin tu tak terpa ada berita, karena berita bocah cukup tak tahu. Kamu harus bersiap bila berita untuk lintas siang. Anda di perumahan itu mungkin bisa tanya merompak, bergabung laki-laki lagu request, karenanya watai cukup tahu untuk persiapan lintas siang. Jadi segitu untuk saudara-saudara lo yang ingin bergabung nanti di perumahan itu, tanya dan merompak. Ini ada dengar tentang lagu-lagu Aceh dulu.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Pendengar, segera kita akan mengikuti berita lintas siang produksi Radio Republik Indonesia Malabo.
4: Saatnya kita ikuti lintas Malabo siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Malabo Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang, pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. BPBD Aceh Barat mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Belang Berandang.
1: Berita lintas siang.
0: Betul Abraham Melabuh langsung dalam suasana kebersamaan.
2: Membuka lahan dengan cara membakar, dan ini jelas tertuang dalam instruksi menteri, edaran bupati.
3: Sebanyak 25 siswa terbaik Kabupaten Aceh Barat siap membawa nama daerah ke kancah internasional melalui ajang APOC 2026.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Nehru Satria. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar guna mengantisipasi terjadinya karhutla. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat Darmawan saat diwawancarai RRI.
4: Jangan pernah melakukan usaha kebun lahan atau membuka lahan dengan cara membakar. Dan ini jelas tertuang dalam instruksi menteri, edaran bupati, kita penekanan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintahan kampung. Mudah-mudahan masyarakat ini sadar untuk kedepannya agar karhutla ini bisa betul-betul kita cegah. Karena kalau sudah terjadi karhutla, lumayan sumber daya kita lah terkuras.
3: Darmawan menyampaikan bahwa larangan membuka lahan dengan cara membakar juga datang dari instruksi Menteri Dalam Negeri dan surat edaran Bupati Aceh Barat tertanggal 3 September. Ia berharap masyarakat dapat melaksanakan instruksi tersebut demi menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Aceh Barat. Sebelumnya kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat yang terjadi sejak 31 September 2020 di sejumlah kecamatan telah mencapai 11,5 hektar. Karhutla tersebut terjadi di sejumlah kecamatan yakni di Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Samatiga, Kecamatan Kawai 16, dan Kecamatan Waila. Hingga saat ini, tim gabungan BPBD Kabupaten Aceh Barat telah berhasil memadamkan sekitar 80% lahan yang terbakar. Darmawan menyebut saat ini pihaknya masih melakukan pendinginan serta pemantauan lokasi karhutla guna memastikan penjalaran api tidak kembali terjadi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Belang Berandang Baitul Akbar berlangsung dalam suasana kebersamaan. Kegiatan berlangsung pada Jumat siang. Berikut laporan selengkapnya.
5: Suasana penuh kebersamaan mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Belang Berandang Baitul Abrar Jumat 4 September 2026. Masyarakat Belang Berandang mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi dengan zikir, doa bersama, kenduri hingga berbagi makanan kepada sesama warga. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk rasa syukur dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Selain itu, peringatan Maulid juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan zikir dan doa bersama. Setelah itu, masyarakat melanjutkan kegiatan dengan kenduri Maulid yang berlangsung dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Warga yang memiliki rezeki turut membawa berbagai hidangan untuk dibagikan dan dinikmati bersama. Tradisi berbagi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam peringatan Maulid di tengah masyarakat Belang Berandang. Salah seorang warga, Bulina, mengatakan bahwa berbagi dengan sesama menjadi bagian penting dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Terima kasih. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat berharap tradisi maulid nabi, zikir, silaturahmi, dan berbagi dapat terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 25 siswa terbaik Kabupaten Aceh Barat siap membawa nama daerah ke kancah internasional Melabu ajang EPOC 2026. Laporan selengkapnya.
3: Sebanyak 25 siswa terbaik Kabupaten Aceh Barat siap membawa nama daerah ke kancah internasional melalui ajang Asia Pacific Olympiad Championship and Sustainable Tourist Workshop atau APOC 2026 di Terengganu, Malaysia yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 10 September 2026. Para pelajar tersebut akan bersaing dengan sekitar 550 peserta dari berbagai negara Asia dan Asia Pasifik dalam ajang pengembangan potensi akademik dan kemampuan komunikasi generasi muda. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melalui Asisten Administrasi Umum Safrizal secara resmi melepas 25 peserta delegasi Aceh Barat di kantor Bupati Aceh Barat Jumat pagi. Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Koordinator Delegasi APOC Aceh Barat 2026 Adwina Pakeh menyampaikan bahwa para peserta merupakan siswa terbaik yang telah melalui proses seleksi, tes potensi akademik, serta pembinaan secara bertahap. Jumlah delegasi Aceh Barat tahun ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan keikutsertaan pada 2025 yang hanya mengirim 12 peserta dari lingkungan madrasah. Sebanyak 25 siswa tahun ini berasal dari sejumlah SMA dan MA, dengan 9 siswa dari MAN 1 Aceh Barat, 6 siswa SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabo, 4 siswa SMA Negeri 1 Melabo, serta 6 siswa lainnya dari SMA Negeri 1 Waila, SMA Negeri 1 Waila Barat, SMA Negeri 2 Melabo, dan MAN 2 Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM meminta para peserta mempersiapkan mental, keberanian dan kedisiplinan untuk menghadapi kompetisi internasional tersebut. Ia juga mengingatkan peserta agar menjaga ibadah, sikap, etika, serta nama baik Aceh Barat selama berada di Malaysia, sekaligus mengharapkan dukungan dan doa dari orang tua serta masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat Teuku Kamarisal mengapresiasi keberanian dan semangat para siswa mengikuti kompetisi tingkat internasional. Menurutnya, APOC bukan hanya menjadi ajang untuk mengejar medali, tetapi juga kesempatan menguji kemampuan, membangun kepercayaan diri, memperluas wawasan, dan memperoleh pengalaman berinteraksi dengan pelajar dari berbagai negara. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. KUA Johan Pahlawan memperkuat pembinaan keluarga melalui program Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Program tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga sekaligus meminimalisir angka perceraian di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Marhajatwal SAGMA mengatakan pembinaan keluarga sakinah terus dilakukan untuk meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Johan Pahlawan. Pembinaan tersebut menyasar pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga termasuk mereka yang sudah menikah selama 5, 10 hingga 15 tahun. Marha Jadwal menjelaskan pembinaan keluarga merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Pembinaan dilakukan melalui program Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia.
6: Ini tentu kita terus membina terhadap keluarga sakinah, karena keluarga sakinah juga merupakan program Kementerian Agama. Mereka yang sudah melaksanakan berumah tangga, yang sudah menikah kadang 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, mereka ini perlu juga selalu kita bina dan kita pantau, sehingga mereka tetap dalam kondisi menjalankan, membina, membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
3: Menurutnya, pasangan yang telah lama berumah tangga tetap membutuhkan pembinaan karena perjalanan rumah tangga dalam jangka panjang dapat menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan keretakan. Marha Jadwal menambahkan, pembinaan keluarga sakinah menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga dan diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat meminimalisir terjadinya angka perceraian khususnya di Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.

0: biasa. Sekian Warta Berita edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Selamat siang untuk Anda semua di siang hari ini. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu dan yang lagi makan siang ya, selamat makan siang ya. Dan yang lagi istirahat, selamat istirahat. Dan selamat siang untuk Anda di manapun berada, dari mulai tempat tuan kami sapa Anda, apa kabar di Aceh Selatan, kemudian di Abdia, di Blang Pidi, lanjut di Nagan Raya, mulai dari Betung Banggalang ya sampai Kuala Pesisir. Apa kabar Anda di siang hari ini? Dilanjut di Sinabang, di Pulau Simuluh, dari mulai Kota Lasikin, semuanya selamat siang untuk Anda dan selamat makan siang ya. Dan juga di Calang Aceh Jaya, mulai dari Tenom sampai ke Lamno sampai ke Lung ya. Dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Melabuh, semoga ini inspirasi menjadi edukasi dan informasi-informasi di siang hari ini. Ada produk, ada produk ya. Untuk Anda sudah bisa ini bergabung di siang hari ini, dan kami sudah siapkan lagu-lagu dangdut untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Ada Hamdan, ada Mimi. Tidak semua laki-laki sudah berakhir di ruangan kita bersama di kesempatan siang hari ini. Mungkin bagi Anda yang ingin request lagu ya, sudah boleh ya. Karena kita sudah buka di line telepon di 0811-688-9697 untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dimanapun berada, Anda yang ingin kirim salam ataupun request lagunya ya, sudah boleh ya. Karena kita sudah buka line telepon setelah berita Pro 1 tadi yang sudah kita ikuti bersama. Dan apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga saja Anda sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dimanapun Anda berada di kesempatan siang yang baik ini. Masih bersama saya di sini, John Heru Satria, hingga menjelang malam nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk menemani Anda. Sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Kakak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah ya. Oke, Kak Endang, di siang ini kabar baik ya. Ada
1: Pro
0: Dangdut. Dangdut adalah kita ya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Endang, ini mau kirim salam dulu apa? Mau pantun, mau kirim lagu, silakan. Mau pilih lagu juga boleh ya.
1: Biasanya kalau di program itu nggak ada kirim salam, cuma pantun.
0: Boleh, nggak ada masalah. Silakan.
1: Dan nggak lama-lama waktunya kan.
0: Oke. Lanjut.
1: Minum es campur pakai es.
0: Cakep.
1: Bikin roti pakai tepung.
0: Cakep.
1: Kalau mau request, harus ada pantun.
0: Iya, silakan.
1: Hitam-hitam campur manggis. Biarpun hitam, kupandang manis. Ayam jago jangan diadu.
0: Cakep.
1: Kalau diadu, cenggernya merah.
0: Pasti.
1: Baju hijau jangan diganggu.
0: Jangan.
1: Kalau diganggu, yang punya marah.
0: Iya, udah pasti ganggu punya orang.
1: Bungan?
0: Iya.
1: Kemarin siang ada ke warung kopi ya?
0: Hah?
1: Kemarin siang,
0: kenapa?
1: Kemarin agak sore ya, ada ke warung kopi ya?
0: Enggak.
1: Yang benar.
0: Kita kemarin kayaknya dinas apa ya? Lupa udah.
1: Ada ke warung jembes?
0: Enggak.
1: Enggak ada.
0: Oh,
1: berarti bukan Bung John dong,
0: kan,
1: orang lain.
0: Orang lain tuh. Kita kayaknya langsung
1: ya?
0: Pulang. Iya, enggak apa-apa. Kak Endang.
1: Kemarin Jumat kan? Oh iya.
0: Jumat kemarin.
1: Lagunya penasaran aja.
0: Penasaran ya, siapa dulu?
1: Yang bawanya cewek, siapa aja boleh ya?
0: Penasaran dari siapa albumnya tuh, Kak Endang?
1: Iya.
0: Albumnya dari siapa tuh?
1: Siapa aja boleh yang nyanyinya, pokoknya cewek ya.
0: Cewek.
1: Judulnya penasaran.
0: Penasaran. Cewek siapa? Iya. Biasa cewek siapa tuh yang nyanyi?
1: Siapa ya, lupa juga Kak Enang. Banyak soalnya penyanyi baru tuh kan.
0: Banyak penasaran ya.
1: Yang di cover juga boleh. Iya. Terserah Bung John lah pokoknya ya.
0: Iya. Penasaran.
1: Lagunya
0: ya.
1: Tahu kan, penasaran kan?
0: Udah ada lagunya ini.
1: Oke. Kalau belum bisa aku mendapatkan.
0: Asik.
1: Itu lah lagunya. Terima kasih Bro Dangdut.
0: Iya, baik Kak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang baru saja ya. Penasaran ini ya.

0: penasaran pendengar, bagi Anda yang ingin memberikan request lagu di siang hari ini, sudah kami buka kembali. Dimanapun Anda berada yang senang lagu-lagu dangdut, masih dalam Pro Dangdut di 08 1168 8 9697, kami buka untuk Anda. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Jo.
0: Pak Budi, PLTU ya. Apa kabar nih Pak Budi?
1: Kabarnya panas sekali nih, Mas Jo.
0: Panas ya? Apa kegiatan nih? Udah lagi istirahat?
1: Istirahat, Bang.
0: Oke. Iya, Pak Budi. Ini Pak Budi mau kirim salam atau request lagu atau mau pantun, silakan. Kita persilakan nih Pak Budi ya.
1: Pantun sedikit ya.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Ada tiga kucing berlari.
0: Cakep.
1: Tapi tak sama dengan kucing berlari.
0: Cakep.
1: Ada cowok penyiar RRI.
0: Cakep.
1: Tapi enggak seperti Bang John yang
0: akan. Basah bibirnya. Oke.
1: Saya lagi Senandung Rindu ya.
0: Apanya?
1: Senandung Rindu lagunya.
0: Senandung Rindu ya.
1: Iya, dari Imam S. Arifin ya.
0: Siapa? Imam S. Arifin ya.
1: Iya, betul.
0: Sebentar, saya lihat dulu ya. Senandung Rindu Imam S. Arifin ya. Ini iya. Memang lagu-lagu dangdut lama nih kayaknya ya.
1: Iya, agak lama.
0: Senandung Rindu ada Imam S. Arifin. Mudah-mudahan ini lagunya bisa kita dengarkan bersama. Mau kirim salam dulu?
1: Ya, kita Bang John. Dan kawannya nanti.
0: Oh, kita ya.
1: Terima kasih Bang John.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Budi di PLTU. Request lagu dari Imam S. Arifin ya. Senandung Rembulan. Ini duetnya Epita Mala ya. Coba kita dengarkan bersama.

0: request lagu, kirim salam di sini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Jon.
0: Kabar nih, Ina Langung. Kak Ina ya. Langung.
1: Kabar baik, Bang Jon.
0: Udah makan siang nih ya?
1: Alhamdulillah, baru siap makanan
0: nih. Oke. Mungkin apa nih, mau pantun, mau kirim lagu? Silakan ya.
1: Iya, pantun dikit ya.
0: Boleh.
1: Buah duku, buah langsa.
0: Cakep, ku.
1: Hatiku rindu, selalu teringat.
0: Oh iya.
1: Iya. Teringat muka kue. Bang Jon apa ini? Tadi buka lagu aja tadi. Buka asing.
0: Enggak, ini sempat. Nah, berita kita harus
1: siapkan. Iya, bisa buka ya. Yang lama-lama, habis waktu. Jangan lama-lama bukanya habis waktu.
0: Iya, oke, okay, Ina.
1: Udah, Bang Jon. Iya kan?
0: Iya.
1: Ya, tadi udah lewat galah. Sekarang kau udah ini ya, udah dapat.
0: Dapat.
1: Iya, putarin lagunya, ya terus.
0: Apa lagu tuh?
1: Ah, lagu ini ya. Dari Nini Carlina.
0: Nini Carlina.
1: Gantengnya pacarku.
0: Nini Carlina. Nini.
1: Ya.
0: Nini Carlina. Gantengnya.
1: Udah ketemu, Jon?
0: Sabar. Lagi dalam proses. Gantengnya pacarku.
1: Gantengnya pacarku.
0: Oke.
1: Udah kan?
0: Udah, Nini Carlina gantengnya pacarku.
1: Hah? Iya.
0: Iya, udah ada tuh.
1: Ya ada.
0: Ada nih.
1: Bang Jon. Udah, kenapa jauh kali suaranya?
0: Biasa. Udah dekat nih kan?
1: Ya, udah. Udah buat Bang Jon, selamat siang, menjelang sore. Kadang-kadang hati-hati ya.
0: Iya, baik Ina.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina ya, sudah bersama kita dengan satu lagunya. Ada Nini Carlina, gantengnya pacarku untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0818-9697 bagi Anda yang ingin masih kurang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Oke, langsung masuk nih ya. Siapa kira-kiranya? Sama tiga ya. Oke, Mak dengar ya.
1: Iya, betul. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mak dengar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sepertinya Bung John juara bertahan.
0: Alhamdulillah. Iya, Mak dengar. Suasana hari ini panas juga sama tiga nih ya.
1: Panas, sama juga.
0: Sama juga, ya.
1: Ya.
0: Iya, mungkin apa nih, mau lagu atau ada pantun, terserah Mak Tengah lah. Kita tidak ini ya. Kalau ada pantun silakan, mau request boleh, salam-salam juga boleh gitu Mak Tengah ya.
1: Iya. Ini bukan pantun, cuma kata-kata.
0: Boleh, boleh, silakan Mak Tengah.
1: Kalau yang pahit jangan lekat dibuang.
0: Cakep.
1: Bila yang manis jangan lekat ditelan.
0: Cakep.
1: Mungkin yang pahit jadi obat penyakit. Kadang yang manis menjadi racun berbisa.
0: Betul sekali Mak Tengah, pantun nasihat sekali ya.
1: Iya.
0: Oke Mak Tengah.
1: Lagunya bukan yang pertama.
0: Oh, bukan yang pertama, itu yang kedua ya.
1: Yang kedua, yang ketiga, yang ke terusnya.
0: Iya. Dari siapa itu Mak Tengah? Pancu ya.
1: Mega Mustika ya.
0: Mega.
1: Iya.
0: Mega Mustika ya.
1: Iya.
0: Mustika ya. Bukan yang pertama. Mega Mustika.
1: Ya, terima kasih Bung John. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengah sudah hadir dari Sama Tiga di siang hari ini. Dan untuk pendengar lain, sebentar kita putar lagu Mak Tengah yang request nih, semoga terhibur. Ada Mega Mustika untuk Anda di siang hari ini.

0: Mega Mustika sudah berakhir dengan baik dan rumah dengar. Ya mudah-mudahan terhibur di siang hari ini di Sama Tiga, dan lagu ini lagu Mega Mustika ya. Ada yang lain sudah masuk, Bang Odon ya di kabel. Assalamualaikum Bang Odon.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Bang Odon?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Bang Odon sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Odon. Di siang ini lagu apa nih Bang Odon?
1: Pantun.
0: Boleh, ada pantun, request langsung juga boleh, salam-salam juga boleh.
1: Pantun dulu ya.
0: Boleh Bang Odon, silakan.
1: 11 September hari ulang tahun RRI.
0: Cakep.
1: 17 Agustus hari ulang tahun RI.
0: Cakep.
1: RRI selalu di hati.
0: Cakep.
1: NKRI harga mati.
0: Luar biasa. Pantunnya sudah berakhir, bagus sekali. Dan mungkin ada salam ataupun langsung pilih lagu Bang Odon.
1: Salamnya buat semua-semua tanpa terkecuali ya. Lagunya Lukaku.
0: Lukaku lagunya ya.
1: Ya.
0: Lukaku dari siapa tuh?
1: Lukaku.
0: Siapa yang bawa tuh?
1: Mungkin dari Evita Mala ya. Kali. Coba buka judul Lukaku aja. Siapa yang bawa boleh ya? Siapa aja boleh. Ya,
0: mudah-mudahan ada nih Evita Mala Lukaku dia tuh.
1: Ya Lukaku.
0: Lukaku. Itu lagunya ya?
1: Ya.
0: Salamnya buat semua ya.
1: Ya buat Pak John selamat tugas ya.
0: Iya.
1: Selalu mudah rezeki. Tetap semangat.
0: Amin,
1: Pak John.
0: Tetap semangat. Yang penting semangat.
1: Oke.
0: Ya Bang Odon. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Odon sudah hadir bersama kita yang hari ini ada Lukaku ya. Langsung kita dengarkan bersama. Semoga saja terhibur di siang hari ini.

0: Itu dia Epidema Lukaku Lecover. Dan selamat siang untuk Anda yang di Lupato, di Putim, di Puu Ridwan. Ya, ada Bustami di Gunung Munit ya, di Tanjung Bunga. Bustami lagi dengan lagu-lagu dangdut nih Bustami ya. Dan yang di Lupato semuanya, selamat makan siang. Kalau sudah makan siang lagi istirahat ya, selamat beristirahat. Dan sudah ada Ibu Mia di swadaya, kita sapa. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Mia?
1: Apa kaget?
0: Alhamdulillah ya, sehat ya.
1: Sehat, sehat.
0: Iya Bu Mia, ayo mau request request lagu, mau kirim salam, terserah Bu Mia.
1: Jadi pantun dulu ya?
0: Boleh, mau pantun, kalau ada pantun silakan.
1: Biasa aja ya.
0: Biasa aja, yang biasa-biasa aja.
1: Macam-macam.
0: Iya, satu aja.
1: Ayam jago ekornya panjang.
0: Cakep.
1: Dia melompat ke satu dahan.
0: Cakep.
1: Kalau kita ngomong jangan sembarangan.
0: Cakep.
1: Kalau kita ngomong sembarangan orang jadi salah paham.
0: Nah itu dia. Bahaya kalau ngomong sembarangan ya. Bahaya. Ya. Jadi ada istilah itu, mulutmu adalah harimaumu.
1: Itu dia. Betul, ya.
0: Jadi itulah, kita jaga sendiri. Orang lain enggak mungkin menjaga mulut kita, ya kan? Cepat sekali.
1: lagunya kan? Lagu ini aja.
0: Apa?
1: Maggie Zek.
0: Ya.
1: Semua lelaki.
0: Maggie Zek, ya sudah.
1: Semua lelaki.
0: Ya. Semua lelaki Maggie Jet. Kayaknya tidak semua laki-laki keluarnya.
1: Ya.
0: Tidak semua laki-laki keluarnya nih. Gimana?
1: Iyalah, pokoknya gitulah.
0: Oke, okay. Maggie Jet ya.
1: Ya.
0: Tidak semua laki-laki bersalah padamu.
1: Salam. Ya. Salamnya kan untuk semua-semua yang mendengar ini Prodandut ya.
0: Iya, untuk semua-semua ya.
1: Ya. Nah, yang teristimewa untuk Bung Jom.
0: Baik Bu Mia. Baik Bu Mia. Makasih Bu Mia.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mia di Jalan Swadaya sudah hadir. Langsung saja satu lagu dari Maggie J, Tidak Semua Laki-laki.

0: ada Bahasa Sudirman. Ini tidak semua laki-laki. Ini memang lagunya diciptakan oleh Leo Waldi ya. Dan mudah-mudahan selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu. Dan semoga saja terhibur dalam program-program perundangan di kesempatan siang yang baik ini, yang sangat cerah untuk aktivitas Anda maupun lagi Anda istirahat di pasar, apa kabar, yang di rumah sakit. Kami buka kembali 0811-688-9697, 0811-688-9697 untuk Anda yang mau request lagu di kesempatan siang hari ini, silakan ya. Selamat siang semuanya, pendengar-pendengar kami yang baik hati yang sudah biasa masuk. Ada Ina di Langung tadi pertama masuk ya, Ina di Langung ya, terima kasih sudah berpartisipasi. Dan juga biasanya ada Bang Odon tadi sudah masuk juga di siang ini. Ini ada siapa ini ya? Ini orang dekat ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, apa kabar?
1: Siapa? Lo coba tebak siapa, Bang John?
0: Kak Azmi.
1: Tahu ya?
0: Tahu.
1: Salam kenal ya, Kak, nggak pernah masuk waktu iya. Om John masih ya?
0: Iya.
1: Selalu nggak sempat masuk.
0: Ya ini udah sempat.
1: Iya. Minta lagu ya?
0: Boleh. Lagu apa tuh?
1: Rena aja boleh.
0: Rena boleh. Rena
1: itu,
0: ya.
1: Itu Muksin Alatas ya?
0: Muksin Alatas Rena ya.
1: Iya, aku minta yang gitu-gitu aja kan. Jangan capek Om John cari.
0: Aman tuh, Rena. Rena Muksin Alatas ya.
1: Bang John, ada salam-salamnya nggak?
0: Boleh, lanjut aja, aman.
1: Salam buat yang udah masuk tadi ya.
0: Udah
1: semua
0: masuk
1: ya. Iya. Kak Endang juga ya, yang dia apa? Gimana Kak Endang, di Runding ya?
0: Iya, Kak Endang.
1: Kita yang sama Bang Tendinya ya.
0: Iya.
1: Salam dari Kak Asmi ya.
0: Iya,
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Azmi, makasih sudah hadir. Dan langsung aja ya, kita dengar ada Rena Muksin Alatas.

Rena, dari Muksin Alatra sudah berakhir dengan baik di kesempatan siang hari ini. Masih bersama sini John Nero Satria, mengadakan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut di siang hari ini. Mungkin ada yang mau request lagi ya, 0811-688-9697. Kami buka kembali untuk Anda, masih ada waktu, kita hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Apa kabar Anda di siang hari ini ya? Ini kan di hari Sabtu ya. Selamat malam Minggu untuk Anda semua pendengar kami dimanapun berada di wilayah Barat Selatan Aceh, dari mulai tempat tuan pendengar kami hingga di Abdia, di Nagandraya, di Pulau Simulu, di Sinabang, di Calang Aceh Jaya, dan di Aceh Barat. Selamat sore untuk Anda kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, yang dapat beraktivitas, yang lagi santai, yang lagi berlibur di akhir pekan. Selamat malam, panjang malam Minggu untuk Anda. Semoga saja lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda dapat memberi terhibur tersendiri untuk Anda ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung kembali, 0811-688-9697 kami buka lagi untuk Anda. Dan kita masih dalam program Dangdut ya.

memberikan request lagunya, kami tunggu ya. Silakan, ini lagi kosong nih, gak ada yang masuk nih. Biasanya uber-uberan ya, saling mendahului. Tapi ini lagi kosong nih, masuk terus, lagi belum ada yang masuk nih ya. Nanti kalau ada yang masuk, udah gak bisa masuk ya. Ini lagi kosong, kebetulan belum ada yang masuk di 0811688967, kami buka. Tidak harus di wilayah Aceh Barat saja ya, kami pendengar KBR dari Sulawesi, ada di mana lagi ya, di Riau, di Langsa, yang bisa mendengarkan ya, silakan masuk di 0811688967. Anda yang mendengarkan audio streaming di luar daerah seperti di Pekanbaru, di Riau, di Dumai ya, silakan di Sulawesi, di Kalimantan, dimanapun Anda berada bisa dengarkan audio streaming RRI Melabuh.

ya. Semoga saja terhibur dengan lagu-lagu dangdut. Moon, sebelumnya terus kami hadirkan lagu-lagu kesayangan pilihan Anda yang sudah masuk tadi. Terima kasih buat Kak Endang ya di siang ini. Budi PLTU, Kak Ina di Langung, Madengo.

0: Semangat ya kan,
1: Iya.
0: itu aja yang kita harapkan, semangat jangan kendor.
1: Ya,
0: Oke.
1: jangan. Kalau enggak kendor, kalau apa paksa kali, itu lagi nanti.
0: Iya, dia nggak boleh
1: Ya,
0: kendor
1: biar
0: semangat.
1: kendor-kendor aja dulu.
0: Dan kalau penyakit itu nggak usah diingat-ingat dia, sebenarnya itu
1: Iya.
0: kuncinya. Nggak usah kita ingat. Ya mau dia pegel, mau apa, jangan usah diingat. Kita lanjut aja.
1: Iya.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Baik, apa lagunya di siang hari ini atau ingin salam, pantun, kita persilakan yang mana dulu, boleh, mau request boleh.
1: Oh, enggak usah pantun aceknya
0: Nggak
1: ya.
0: usah ya, ya boleh.
1: Iya, aku kirim salam semuanya aja tanpa kecuali. Yang request, yang enggak request, pokoknya semuanya semoga sehat selalu,
0: Amin,
1: mudah
0: amin,
1: rezekinya,
0: amin, amin.
1: jangan ada gangguan kalau dalam
0: Ya,
1: perjalanan
0: amin,
1: ya.
0: ya.
1: Itulah.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Cinta Biru aja lah.
0: Cinta Biru. Siapa
1: Ya.
0: bawa tuh?
1: Evita Mala.
0: Evita Mala.
1: Iya.
0: Sabar ya. Agak agak
1: Iya.
0: jauh sedikit nih. Cinta. Cinta.
1: Cinta, cinta biru.
0: Cinta Biru. Evita Mala.
1: Iya.
0: Oke. Cinta
1: Ya.
0: Biru. Evita Mala
1: Ya,
0: ya.
1: udah ya.
0: Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik, Pasi Aceh Tunong sudah bersama kita dengan satu lagu yang akan direquest dan kita hadirkan. Ada Evita Mala, Cinta Biru.

0: Ada Maci, apa kabar di siang hari ini? Ada di sini Bu dan semua pendengar yang ingin bergabung. Kita tapi sudah berakhir nih, satu lagi kita terima ya, karena sudah pukul 14.58 menit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, iya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Tunggu-tunggu tadi susah kali masuk ya, tapi nggak susah masuk hari ini ya?
1: Nggak susah, baru pulang dari pusat.
0: Dari pasar?
1: Nggak. Ya,
0: bu, oh, isi pulsa macinya.
1: Abis pulsa yang mau telepon.
0: Ini udah ada lagi nih.
1: Dari toko
0: balap, balap. Balap, hati-hati. Jatuh. Oke, Maci, mau ini karena terakhir lagu langsung ya. Apa mau salam silakan ya.
1: Lagunya apa itu enak?
0: Terserah.
1: Kopi dandut ya?
0: Kopi dandut.
1: Ya, kopi dandut.
0: Siang-siang
1: minum kopi.
0: Iya, Fahmi Sahab tuh ya.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa salamnya?
1: Salamnya buat semua-semua dia.
0: Buat semua. Iya. Ya,
1: salam sehat semua.
0: Salam sehat semua ya.
1: Buat Bang Jun, semoga enggak terlalu.
0: Amin, amin, amin. Ya rabbal alamin.
1: Hati-hati.
0: Iya. Baik.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Macik di sini Bu sudah bersama kita di kesempatan siang hari ini. Dan terus kami hadirkan lagu-lagu dangdut hingga menjelang pukul 15 pukul 3 waktu Indonesia Barat nanti dalam program selanjutnya ya. Ikuti lagunya, dengar bersama Kopi Dangdut.

0: Terpesona alunan kopi edang dut. Itu dia Fahmi Sahab. Sudah berakhir dengan baik, kita cukupkan untuk perundang dari siang hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berhadir, yang sudah masuk lewat telepon di 08116 8896. Sudah ada Kak Endang, ada Budi PLTU, Kak Inan Langung, Mak Dengoh, Odon, Bu Mia yang sudah hadir tadi, ada Kak Asmi, Mak Cik di Pasir Aceh Tunong, dan Mak Cik di sini Bu. Semuanya yang belum bisa masuk, kami mohon maaf. Kita akan jumpa pada program Perdangdut selanjutnya pada kesempatan mendatang. Akhirnya kita langsung masuk program selanjutnya di kesempatan sore hari ini. Dan Anda tetap bersama kami, jangan pindah gelombang di 97 FM. Kami sapa Anda dimanapun berada di siang hari ini, di Abdia, di Pedawatuan, di Nagan, dan di Pulau Semulu, di Aceh Jaya. Selamat sore untuk Anda. Terima lagu, ada satu lagu dari Peri Cintaku.
1: Halo Bunda.
2: Iya, Ayah di mana?
1: Maaf Bun, hari ini Ayah nggak bisa pulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun berada, kita cari informasi dengan Green Radio ini. Kalau Green Radio ini stasiun atau jaringan ya, radio yang berfokus menyiarkan konten berita dan kampanye tentang pelestarian lingkungan hidup. Itu karakteristiknya sejarah Green Radio itu, radio lingkungan pertama itu. Green Radio dikenal sebagai salah satu pionir radio di Indonesia yang mendedikasikan siaran utamanya untuk isu-isu ekologi, perubahan iklim ya. Kayak sekarang nih, lagi panas ya. Gaya hidup hijau. Jadi gaya hidup hijau ini kita harus nanam pohon ya, rajin menanam pohon supaya tidak gersang ya. Tuh, berkembang Green Radio. Untuk tujuan siarannya itu mengedukasi masyarakat pada intinya agar lebih peduli terhadap isu lingkungan, baik itu kehutanan, energi terbarukan, dan pembangunan berkelanjutan. Itu dengan maksud Green Radio. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabu, yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, nak?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Rili Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat sore untuk Anda, selamat menjalankan ibadah salat asar di kesempatan sore yang bahagia ini, dan semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersukacita dengan pemberian sedekah. Sungguh Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah

0: paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar sejak kita ikuti laporan BMKG cuaca di Nagan Raya, sudah ada Rijal di ujung telepon. Halo. Halo Rijal. Halo. Halo Rijal. Ya Rijal, silakan laporan Anda di sore hari ini untuk laporan cuaca.
1: Baik, siap bang. Terima kasih semuanya bang.
0: Ya.
1: Selamat malam, saya berpastu. Selamat sore Pak Dengar RRI. Pada kesempatan kali ini dengan saya juga Mas Fitri dari stasiun meteorologi Stasiun Magetaya untuk memaparkan keadaan cuaca di bagian Barat Selatan yang berlaku pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Untuk kondisi cuaca sendiri, untuk rancang nomor dan ketahuannya untuk malam cuaca diperkirakan berawan, tapi juga terdapat potensi terjadinya hujan di wilayah Sukamakmur. Dan untuk belakang di tapak kode Singkil, cuaca diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan ringan di malam hari, tapi untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk wilayah Tugu Saladam Sinabang untuk malam ini juga malam ini cuaca diperkirakan hujan ringan juga berawan tebal. Kemudian untuk esok harinya, untuk hari Minggu 6 September 2026, untuk wilayah Maluku dan Sulawesi dan untuk pagi dan siang hari cuaca diperkirakan berawan terdapat potensi hujan ringan di pagi hari di wilayah Malang. Kemudian untuk yang di kota Tugu Singkil cuaca diperkirakan berawan tebal. Kemudian untuk sudut malam yang semakin terasa diperkirakan terdapat potensi terjadi kejadian di pagi hari ini dan untuk siang harinya diperkirakan berawan. Kemudian untuk kondisi di gelombang berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter. Dan untuk arah angin berkisar dari arah barat daya. Kemudian informasi yang dapat saya sampaikan, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, Bang.
0: Ya, assalamualaikum. Ya, demikian tadi Rijal dari BMKG Cunya di Nagan Raya sudah melaporkan informasi cuaca untuk sore hari ini. Memang sangat cerah. Dan kita dengarkan lagi informasi-informasi dan musik hiburan di sore hari ini dalam seluruh Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari tepat pukul 17 jangan lupa ikuti kami di Lintas 17 bersama Korwin Nusantara 17 Banda Aceh, dan saat ini kita masuk dengar dalam seluruh Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh.
1: Pendengar, kita akan ikuti Lintas 17 produksi Korwil Nusantara 17, dan selamat mendengarkan berita-berita se-Aceh yang dihimpun oleh tim reporter seluruh RRI Korwil Nusantara 17.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekoroyo Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mona FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Arani di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Agustus 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 128,06 atau mengalami peningkatan 0,59% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengungkapkan peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan. Indeks harga yang diterima petani IT pada Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan IT pada seluruh subsektor.
2: Bapak Ibu, sahabat statistik sekalian, selanjutnya kami menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga pedesaan diperoleh NTP sebesar 128,06 atau mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan bulan Juli 2026.
1: Adapun pada Agustus, indeks harga yang dibayar petani IB di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibanding periode sebelumnya yang berdampak peningkatan IB pada seluruh subsektor. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah perdesaan dalam Provinsi Aceh selama Agustus 2026, terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,46%. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Garuda Sport Innovation Hub Banda Aceh ditargetkan launching pada November mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Banda Aceh direncanakan mulai diluncurkan pada November 2026 mendatang. Saat ini persiapan pembangunan fisik serta penyusunan berbagai paket program tengah dilakukan untuk memperkuat kehadiran pusat inovasi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Nezar Patria, saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran dan penyelenggara Banda Aceh Akademi pada Jumat 4 September 2026. Nezar mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persiapan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program yang nantinya akan dijalankan di Garuda Spark Innovation Hub. Menurutnya, keberadaan Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh diarahkan menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi dan bakat di bidang teknologi sehingga mampu melahirkan lebih banyak techpreneur.
4: Generasi muda di Aceh itu bisa mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi techpreneur, jadi menggunakan teknologi untuk entrepreneurship. Ini sangat penting, kita tahu bahwa saat ini begitu banyak orang masuk ke dalam dunia bisnis, tapi mereka belum menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur adalah mereka yang bisa melihat potensi-potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang ada.
3: Ia menjelaskan pemetaan dan pengembangan bakat menjadi penting di tengah semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia bisnis. Namun menurutnya, tidak semua pelaku usaha telah mampu menjadi entrepreneur yang sesungguhnya, terutama dalam melihat potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang tersedia. Nezar menambahkan, Kementerian Komdigi juga terus mendorong pengembangan berbagai produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah, kata Nezar, antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan produk lokal di ruang digital. Dengan hadirnya Garuda Spark Innovation Hub, generasi muda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha berbasis teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lhokseumawe. Akses Jalan Sawang Gunci dan Tebing Sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Berikut laporan reporter RRI Saifullah Nurdin.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tunang, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
6: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian khusus.
5: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekod diperlukan perintahan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lhokseumawe, sekarang kita menyimak informasi dari Malabo. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Rizalul.
7: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menjangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, DP3AKB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku, Bina Keluarga Balita BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat kampung.
8: Yang program tersebut itu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman.
7: Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa dan masyarakat sehingga kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Bintang Radio RRI Melabu 2026 resmi dimulai. Saatnya generasi muda tunjukkan talenta. Selengkapnya dilaporkan oleh Fauzan.
9: Kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Melabu resmi dimulai pada Sabtu pagi 5 September 2026. Seremoni pembukaan berlangsung di kawasan Jalan Merdeka, tepatnya di depan SMP N1 Melabu, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Para peserta akan menunjukkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan menjadi wakil RRI Melabu ke tingkat selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio Republik Indonesia 2026 Agustina mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
10: Semuanya dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyanyilah dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya. Juara itu penting, tetapi keberanian kalian untuk berdiri di panggung ini sudah membuktikan bahwa kalian adalah seorang bintang. Berikan penampilan terbaik dan jadilah kebanggaan daerah kalian.
9: Agustina menambahkan proses penilaian dilakukan secara objektif melalui dua mekanisme. Sebanyak 70% merupakan penilaian langsung dari Dewan Juri, sementara 30% berasal dari sistem penilaian di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Melabu Teku Haris Fadilah mengatakan, Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan RRI sejak 1951 dan telah melahirkan sejumlah penyanyi berbakat di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan Bintang Radio tahun ini kembali melahirkan talenta terbaik dari wilayah Aceh Barat.
11: Hingga hari ini kita memang belum pernah meraih peringkat satu tingkat nasional. Tetapi kita ada beberapa kali, khususnya Aceh, masuk dalam 10 besar. Insya Allah saya berharap pelaksanaan Bintang Radio di LPP RRI Melabuh tahun ini diikuti lebih 30 peserta, 32 peserta, sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili Bumi Teku Umar.
9: Usai seremoni pembukaan, sebanyak 35 peserta mengikuti tahapan audisi hingga sore hari, yang mana dari kompetisi tersebut diharapkan lahir talenta-talenta muda terbaik yang tidak hanya mampu bersinar di tingkat daerah, tetapi juga melangkah dan berprestasi di panggung nasional. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Laut Sumawe dan Melabu. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Jembatan Baile Brawang Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
13: Jembatan Baile Brawang Gajah di Kampung Burla, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Serda Kab setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para reje Kampung Kala Ketol, Kampung Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Baile Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
14: Kami melintasi ke seberang sana naik seling. Jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa. Alhamdulillah sudah siap.
13: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Baile Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Baile Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter. Dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton, jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dua terpidana asal Aceh Temiang dicambuk 100 kali di Aceh Tengah. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
15: Kejaksaan Negeri Takengon kembali mengeksekusi dua orang terpidana zina asal Aceh Temiang dengan 100 kali cambuk. Mereka ST 22 tahun dan IF 23 tahun. Keduanya dicambuk di halaman Masjid Ruhmah Takengon pada Jumat kemarin. Kasipidum Kejari Takengon Dedik Darmadi mengatakan eksekusi itu setelah mendapat putusan hukum tetap dari Mahkamah Syariah Takengon. Pada eksekusi kali ini katanya kejaksaan juga mengeksekusi dua terpidana maisir atau judi dengan masing-masing 8 kali cambuk setelah potong masa tahanan.
16: Kenapa terdapat? Karena dia telah menjalani 36 hari dan dipotong jadi 2 cambukan. Kemudian kita melakukan yang itu yang kedua terpidana lagi adalah terpidana yang mahkumnya. Dari masing-masing terdakwa 100 kali cambuknya.
15: Kasat Pol PP Aceh Tengah Hamdani mengimbau agar masyarakat taat pada ketentuan hukum yang ada.
16: Sesuai dengan kanun nomor 6 yaitu ada diatur dengan kanun wilayah. Kita berharap masyarakat itu tidak melakukan pelanggaran konstitusi.
15: Petugas katanya secara konsisten terus mengimbau agar masyarakat dan pengunjung tidak melakukan pelanggaran syariat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar dari daratan tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang. Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Berikut laporan Dian Ofrit Dia.
17: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
18: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
17: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
19: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu ya harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit lelet.
17: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Batesuk dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebelum salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
20: Pemerintah Kota Sebelum Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sebelum Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sebelum Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSS Dako Sebelum Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sebelum Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sebelum Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

Pendengar, demikian tadi siaran berita penjaringan dari Korlawil Nusantara 17 sudah kita ikuti bersama. Dan apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Yang lagi beristirahat sore, ya selamat beristirahat. Yang lagi di rumah sakit, di kediaman masing-masing ya, di seluruh barat selatan Aceh, untuk Anda selamat sore semua. Dan di sore ini kami hadirkan lagu religi, ada ungu untuk Anda, para pencarimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, satu informasi dari panggung Bintang Radio RI di Kota Melabu, tepatnya Jalan Merdeka, mulai dari pagi tadi hingga saat ini dan nanti malam pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ini sebanyak 35 talenta muda adu suara Bintang Radio RI Melabu 2026 berebut tiket ke tingkat nasional. Bintang Radio RI Melabu 26 digelar 35 peserta dari 3 kabupaten berebut tiket ke nasional dari Bumi Tuku Umar menuju panggung nasional dan audisi Bintang Radio RI Melabu. Dan tahun ini kegiatannya agak sedikit berbeda, kita diadakan di Jalan Merdeka, di lapangan Jalan Merdeka di Sesua Indrapuri, Kecamatan Jalan Pahlawan, Sabtu hari ini 5 September 2026. Kegiatan tahunan tersebut diikuti 35 peserta dari Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya, memperebutkan kesempatan mewakili RRI Melabu ke tingkat Korwil 17 Aceh hingga nasional. Kepala RRI Melabu Deku Haris Padilla SIKO mengatakan, Bintang Radio Indonesia merupakan ajang pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951. Sementara di RRI Melabu, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak 2010 sebagai wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi. Menurut Teguh Haris, ajang Bintang Radio menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan bakat sekaligus mengharumkan nama daerah melalui prestasi di bidang seni tarik suara. Ia berharap peserta terbaik dari RRI Melabu mampu melanjutkan perjuangan hingga ke tingkat nasional. Dia berharap akan ada di antara peserta yang berprestasi dan mewakili Bumi Tuku Umar menuju tingkat Korwil 17 dan dapat mewakili Korwil 17 menuju tingkat nasional, jelas Teku Haris. Ia menilai persaingan dalam audisi tahun ini akan menjadi pengalaman penting bagi seluruh peserta yang berasal dari 3 kabupaten. Selain mengejar prestasi, para peserta juga diharapkan mampu menunjukkan kualitas dan karakter terbaik selama mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Wakil Ketua Panitia Bintang Radio RRI Melabu Agustina juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Ia menyebutkan sebanyak 35 peserta ambil bagian dalam audisi Bintang Radio RRI Melabu tahun 2026 ini. Acara Bintang Radio ini merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan setiap tahunnya. Agustina menjelaskan para peserta berasal dari Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Menurutnya, keikutsertaan peserta dari 3 kabupaten tersebut menunjukkan antusiasme generasi muda terhadap ajang pencarian bakat yang diselenggarakan oleh RRI. Peserta terbaik putra dan putri nantinya akan menjadi wakil RRI Melabu untuk mengikuti kompetisi di tingkat Korwil 17 Aceh. Jika berhasil lolos pada tahapan tersebut, mereka akan melanjutkan perjuangan sebagai wakil Korwil 17 menuju ajang Bintang Radio Indonesia tingkat nasional. Dalam proses penilaian, panitia menerapkan komposisi penjurian yang melibatkan juri lokal dan juri nasional. Sebanyak 70% penilaian berasal dari juri lokal, sedangkan 30% lainnya merupakan penilaian dari juri nasional. Agustina juga mengatakan mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan proses penilaian berlangsung secara terukur dan memberikan gambaran objektif terhadap kemampuan peserta. Ia berharap peserta dapat tampil maksimal dan menunjukkan kemampuan terbaik selama audisi berlangsung. Peserta terbaik putra dan putri akan mewakili RRI Melabu ke tingkat Korwil, dan jika lolos di tingkat Korwil akan mewakili Korwil ke tingkat nasional. Melalui Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Melabu tidak hanya memberikan ruang bagi peserta untuk berkompetisi, tetapi juga membuka kesempatan bagi talenta muda di wilayah Barat Selatan Aceh untuk berkembang. Ajang tersebut diharapkan mampu melahirkan penyanyi berbakat yang dapat membawa nama Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Korwil 17 Aceh ke tingkat nasional. Itu dengan satu informasi dari
bintang panggung bintang radio RN Labo yang saat ini berlangsung di Jalan Merdeka di depan kantor pos ya. Bagi Anda mungkin malam ini yang ada kesempatan nanti di pukul 21, mari sama-sama untuk meramaikan pergelaran apa namanya untuk mengikuti bintang radio dan acara RNPS juga di sana diadakan. Dan bagi Anda tidak usah ragu kalau cuaca cerah ya, silakan ya untuk sama-sama meramaikan. Dan ini memang momen setahun sekali ya, tidak ada momen setiap tahun banyak ya, sekali setiap tahun bisa Anda ramaikan. Itu bila pendengar masih dalam musim-musim religi dan informasi untuk Anda di sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel, Ahmed Bukhatib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Melabuh Aceh Barat. Di sore hari untuk jadwal salat maghrib, pemenang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:43. Untuk Abdiya Aceh Barat Daya, azan maghrib berkumandang pada pukul 18:40. Kemudian untuk Aceh Jaya di Calang pada pukul 18:45. Untuk Nagan Raya sekitarnya pada pukul 18:42. Sementara untuk di Sinabang Pulau Simulu, kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 18:41. Dan kita masih dalam musik dan informasi di sore hari ini. Lagu-lagu religi kami hadirkan untuk Anda. Ada keagungan Tuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam musik dan informasi lagu Radio untuk Anda. Kita masih menunggu azan kumandang maghrib untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Namun kita hadirkan satu lagu ungu, Andai Ku Tahu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, saatnya kita ikuti azan kumandang maghrib untuk wilayah barat selatan Aceh tepat pukul 18.43 menit. Selamat mengikuti dan selamat salat maghrib. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Ma?
1: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu hingga setengah maghrib, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda. Dan saya Jenderal saat ini mohon pamit mundur, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami ada Emma Karisma di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 00.12 malam nanti. Saya Jenderal Satria dari mulai pagi tadi jam pukul 9 waktu Indonesia Barat menemani Anda, dan saatnya saya pamit mundur dari ruangan Anda. Sampai jumpa di waktu kesempatan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Soeharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisertinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10:00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga kan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar ke-4 Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Lollipop di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta. Nah, pendengar untuk di malam ini saya di sini Emma Karisma insyaallah akan menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 12 malam nanti. Dan juga untuk saat ini pendengar, tentunya rangkaian program acara sudah disiapkan oleh Pro1 Erim Laboh untuk menemani Anda malam ini. Dan tentunya sambil kita menanti azan Isya berkumandang, kita akan mendengarkan dulu beberapa lagu hiburan yang sudah kami persiapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, untuk malam ini kita masih mendengarkan lagu-lagu pop religi. Namun bagi Anda yang membutuhkan waktu atau ingin mengetahui waktunya azan Isya untuk malam ini, yaitu untuk Kota Melabuh dan sekitarnya tepat pukul 19 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 19 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Dan Aceh Jaya tepat pukul 19 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan kemudian untuk Nagan Raya tepat pukul 19 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan Semelu tepat pukul 19 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, itulah tadi sudah kami sampaikan waktunya azan Isya bagi Anda yang ingin mengetahuinya. Dan pendengar, tepat pukul 19 lewat 51 menit, namun kita masih menanti pada waktu yang telah kami sampaikan.
1: Teman-teman, jangan lepaskan peluang kemasan ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Pak.
1: Ini Ibu, Deva.
0: Oh, Bapak kemana, Ibu?
1: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
0: Oh.
1: Kenapa?
0: Deva mau ngobrol sama Bapak, Bu.
1: Memangnya ada apa, Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam, kayak orang buru-buru.
0: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
1: Ya bilang aja, kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
0: Deva kena tipu, Bu.
1: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
0: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
1: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
0: 20 juta, Bu.
1: 20 juta?
0: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
1: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
0: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
1: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah, kan ya?

0: Pak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi nggak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Javi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mendengar di malam ini, mudah-mudahan cuaca, kalau tadi ya kelihatannya sangat mendung dan juga sempat turunnya hujan ya. Tapi kalau untuk saat ini saya juga belum melihat di luar sana apakah cuaca yang mendung tadi bisa sudah cerah kembali ya. Jadi belum bisa saya informasikan. Mendengar, walaupun demikian, apapun itu, mudah-mudahan untuk di malam ini kita semua masih sehat dan mudah-mudahan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga di malam ini rangkaian program acara musik dan informasi akan kami hadirkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengarin di malam ini kita masih mendengarkan lagu-lagu hiburan di mana malam ini semoga dapat menjadikan malam yang paling menyenangkan untuk kita semua. Untuk Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat ya, baik yang berada dalam kota Malabo maupun di luar kota Malabo. Dan sesaat lagi nanti kita akan mengikuti bersama bagi Anda nanti yang senang dalam program Ruang Rindu, nanti tentunya bisa berpartisipasi di via pesawat telepon seperti biasa yang sudah kami siapkan. Namun kita menikmati dulu beberapa lagu berikut ini dan pariwara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ¿verdad?
1: ¡No!
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: change.
1: Kaya yung mga do pan.
2: Baik, pendengar, untuk kesan ini seperti yang sudah kita ikuti tadi untuk melanjutkan RRIPES tahun 2026 Bintang Radio masih terus berlangsung di malam ini, dan tak lupa kami ucapkan selamat malam dan juga selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Sudah boleh mulai, Bani Mas. Bani Mas sudah boleh mulai, mulai terus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Acara RRIPES tahun 2026 dimulai.
4: Monitor.
3: Syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, selawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami hormati, kepala RRIPES yang kami hormati. Bupati Aceh Barat atau yang kuat
1: Pak, ini Pak dari serial Pak
3: 012
1: dari serial ini Pak
3: yang kami hormati dan di 0105 Aceh Barat atau yang kuat Kapolres Aceh Barat atau yang kuat Kepala PT Jasara Harja Melabuh atau yang kuat Manajemen Parkola Hotel dan Alsek Hotel. Hadirin Bapak Ibu, sebagai rasa cinta tanah air, mari kebangsaan Indonesia Raya, Himne Aceh dan
1: Bumatimi Kaima.
3: Hadirin para pengundangan, kami mohon untuk berdiri.
5: Oke, Pak. Juga dua. Masuk. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,

0: Mungkin Bapak Ibu kami persilahkan duduk kembali. Sebagai tanda dan juga rasa syukur kita bersama, mari sama-sama kita bacakan Ulumul Quran dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Selesai. Hadirin Bapak Ibu, tentunya acara RRI Fest tahun 2026 mengangkat

tema adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Tentunya RRI hadir di Melabuh Kabupaten Aceh Barat ini terus memberikan informasi dan juga melestarikan adat dan budaya. Pada malam hari ini kami akan persembahkan sejumlah tarian dan juga atraksi-atraksi budaya. Sebagai tarian pembuka, kami akan hadirkan tarian Pemulia Jami dipersembahkan oleh SMA Negeri 1 Aceh Barat. Tentunya adat Bak Po Temurhum, hukum Bak Siah Kuala, kanun Bak Putopang, resam Bak Laksamana. Inilah penampilan tarian Pemulia Jami dari SMA Negeri 1 Aceh Barat. Yeah,

Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi.

Ekonom Selasih Gon Pinengmao Adat Batanyo Tumulia Jami. Itulah persembahan dari SMA Negeri 1 Aceh Barat. Baik, silakan Bapak Ibu diterima Ranum Selasih Gon Pinengmaonya untuk dinikmati bersama. Semoga pinang dan sirihnya betul-betul enak dan bisa dikunyah serta menjadi kesehatan untuk kita semua. Baik, hadirin Bapak Ibu yang telah hadir di acara RRI Fest Atraksi Seni Budaya Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Hadirin Bapak Ibu, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan Kepala LPP RRI Melabu kepada Bapak Teguh Haris Fadilah, SIKOM kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrahnya kita masih berikan kesehatan, kekuatan, nikmat bernafas, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berhadir di lapangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bupati Aceh Barat malam ini diwakili oleh asisten 2 Bapak Wistar Nur yang mewakili Danrem, yang mewakili Dandim, yang mewakili Kapolres, juga ada yang mewakili Denpom Aceh Barat, Abang saya Wadan Denpom, kemudian Bapak dan Ibu Kepala SKPK Aceh Barat, kemudian saya juga melihat ada Ketua Forum Pemerhati RRI, dan Bapak Ibu para mitra kami, sponsor kami, rekan kami, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa di bulan September ini RRI akan memperingati hari jadi ke-81, tepatnya di tanggal 11 September nanti. Dalam rangkaian peringatan Hari Radio, kami melaksanakan berbagai kegiatan seperti pada malam hari ini RRI PES atau Festival RRI yang kita isi dengan pagelaran budaya. Jadi ada budaya, kita kombinasi antara budaya daerah dengan budaya nasional. Masih dalam rangkaian RRI PES, kami juga telah menyelenggarakan kegiatan bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, kemudian juga melakukan kegiatan pembersihan Tugu Teku Umar, dan insya Allah nanti akan kami lanjutkan dengan kegiatan menanam pohon, juga kegiatan periksa kesehatan gratis. Kemudian sepanjang hari tadi, dari pagi pukul 8.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami juga menyelenggarakan audisi bintang radio. Tadi sudah diumumkan ada 10 besar, insya Allah nanti juara 1 dan 2 putra-putri akan kami kirim ke Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, kembali akan diaudisi untuk mewakili Aceh ke tingkat nasional. Mari kita berdoa bersama supaya ada perwakilan dari RRI Malabo yang dapat mewakili Aceh ke tingkat nasional. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangkaian Hari Radio kami juga menyelenggarakan berbagai kegiatan. Semua ini tidak terlepas dari visi yang dituangkan dalam rencana strategis LPP RRI 2025-2029. Yang pertama, kami telah membulatkan tekad untuk menjadi media yang terpercaya. Membangun kepercayaan dari Bapak Ibu, dari pendengar kami, dari masyarakat di Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagandraya, Aceh Barat Daya, hingga ke Simelu. Kemudian yang kedua, kami mencoba tetap relevan dengan perkembangan zaman. Saat ini, kalau Bapak dan Ibu sekalian, kalau sebelumnya RRI akrab dengan suara, transistor, kami telah melakukan konvergensi media. Jadi Bapak Ibu tidak hanya bisa mendengarkan RRI melalui transistor, tetapi juga bisa mendengarkan melalui Android di HP. Ada aplikasi ringan, makanya kami menyebutnya dengan RRI di ujung jari. Berikutnya kami juga melakukan konvergensi media di berita online. Kemudian mulai tahun 2024, kami melakukan transformasi digital. Jadi RRI selain bisa didengarkan melalui pesawat radio, bisa didengarkan melalui RRI Play di Android, kemudian juga kami distribusikan dengan Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Jadi kita sudah all in melakukan transformasi digital.
Yang ketiga, Bapak dan Ibu, RRI tetap memposisikan dirinya supaya berdampak. Ada outcome yang kami hasilkan dari siaran. Seperti pada malam hari ini kami menghadirkan sejumlah UMKM yang ada di Kota Melabu. Nanti setelah selesai, Bapak dan Ibu silakan berkunjung, makannya enak-enak. Jadi kita memposisikan diri RRI tetap berdampak. Dan yang terakhir, kami mencoba menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Jadi pagelaran budaya bagian dari menginspirasi nilai-nilai budaya lokal yang berakar kepada budaya nasional. Itu Bapak dan Ibu sekalian, empat pilar dari visi RRI dalam rencana strategik 2025-2029. Kemudian tugas pokok kami ada tiga, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, kami menyelenggarakan siaran pendidikan. Kemudian yang kedua, informasi. Dan yang ketiga adalah hiburan yang menyehatkan. Jadi tidak hanya kehidupan dunia, beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan Maret yang lalu, LPP Satuan Kerja Melabu mengirimkan peserta pada pekan tilawatil Quran tingkat nasional. Alhamdulillah RRI Melabu meraih peringkat ketiga. Jadi kita selaras antara dunia dan akhirat. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terakhir kami atas nama pimpinan RRI Melabu menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra kami. Kalau saya sebutkan satu persatu, bisa setengah jam ini. Coba Bapak lihat di papan sebelah kiri, hampir 40 mitra kita, mulai dari pihak perhotelan, semua sektor yang telah membantu terselenggaranya kegiatan yang RIPES, Bintang Radio, dan Hari Radio. Demikian Bapak dan Ibu, mungkin nanti dalam pelaksanaan ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Lebih dan kurang sekali lagi mohon maaf. Saya Teguh Haris Badillah, Kepala RRI Melabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah ruang kreativitas, energi dan kolaborasi tanpa batas. Dari Bumi Tekumar, RRI Melaku dengan bangga mempersembahkan RRI PES 2026 bersama pembawa acara kita, Limas dan Dharma Yani.
1: RRI sekali di udara, tetap di udara. Tentunya selanjutnya kita dengarkan sambutan Bupati Aceh Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Perekonomian Pembangunan Sedekah Aceh Barat kepada Bapak Wista Nowar SPT MSI. Kami silakan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kepada kita semua rahmat, sehingga pada malam yang sangat berbahagia ini kita semua dapat hadir memeriahkan peringatan hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan RRI PES yang ke-81 juga. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang oleh karena beliau telah membawa umat manusia ini ke dalam alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Bapak Danrem atau yang mewakili, Bapak Kasdim, Bapak Dandenpom atau yang mewakili, Bapak Kajari atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan sejawat kami, para kepala SKPK yang hadir pada malam hari ini, ada Kepala Dinas PUPR, Kepala Diskominsa, dan yang lainnya diwakili oleh para kepala bidang. Kemudian yang kami hormati para tokoh masyarakat yang telah diundang pada kesempatan malam ini. Kemudian yang teristimewa tentunya Bapak Kepala LPP RRI, Bapak Muhammad Aris, Tukung Muhammad Aris. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam ini kita semua yang hadir di sini mengikuti jalannya peringatan RRI yang ke-81. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala LPP RRI Melabuh tadi, bahwa hari jadi RRI itu jatuh pada tanggal 11 September 2026 ini. Kalau kita lihat rangkaian kejadian, barangkali pada saat Indonesia merdeka pada bulan Agustus, maka radio itu langsung terpikirkan oleh founding father suatu lembaga yang sangat penting untuk menginformasikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang kondisi bangsa, dan tentu untuk menceritakan, memberitakan perjuangan dan juga pesan-pesan persatuan pada masa itu. Kemudian transformasi zaman, RRI masuk setelah era perjuangan kemerdekaan, masuk ke era mengisi kemerdekaan itu. Lahirlah program-program hiburan barangkali, program-program berita-berita pembangunan barangkali, dan berbagai macam hal-hal lainnya. Hari ini di usia yang ke-81, kita sama-sama meyakini bahwa usia yang cukup matang dan lebih dari matang. Tapi ternyata tantangannya begitu dahsyat. Kami yakin bagi RRI lebih mudah melangkah di tahun 60-an, 70-an, dan 80-an. Di era 90-an, sudah mulai timbullah persaingan.
Radio-radio swasta sudah banyak bermunculan. Televisi-televisi swasta sudah banyak bermunculan. Kalau dulu kita mengikuti Piala Dunia di radio, kita harus menyimak dengan seksama. Kalau tidak, bisa jadi kita salah menjumlahkan skornya karena tidak terlihat pemain bolanya. Kemudian zaman bergeser, persaingan begitu dahsyat. Hari ini kalau dalam hiburan lawannya RRI tidak sedikit, ya Bapak ya. Ada YouTube musik yang sangat dikenal oleh kaum muda ini. Ada Spotify dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan hari ini, dan saya melihat hasil riset yang dilakukan, minat masyarakat untuk mendengarkan radio itu sudah semakin berkurang. Harus kita akui. Sementara di sisi yang lain, radio ini masih diperlukan paling tidak sebagai mitra kerja pemerintah. Melalui radio, banyak hal yang bisa kita harapkan. Misal, ikut mengkampanyekan potensi sumber daya alam yang ada di Aceh Barat ini. Pariwisata, aneka kuliner, UMKM, dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kehadiran radio ini bisa untuk menguji sejauh mana kebijakan pemerintah dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami melihat dalam rangka ini RRI telah menyelenggarakan berbagai macam podcast ya, podcast. Namun podcast ini yang bercerita tentang pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah, alangkah bagusnya kalau memang masyarakatnya juga mendengarkan. Saya pernah beberapa kali diminta sebagai narasumber dalam beberapa kesempatan wawancara oleh RRI Melaku. Di ujung dipersilakan masyarakat untuk bertanya atau memberi masukan atau tanggapan. Ternyata hampir tidak ada yang mendengarkan mungkin, atau tidak ada yang ini. Nah, disinilah mungkin perlu inovasi lagi, bagaimana agar masyarakat ini antusias kembali. Salah satu yang bisa kita lakukan barangkali memang harus ada kuis, Pak. Kuis itu kami rasa salah satu daya tarik membuat orang menarik ya untuk mengikutinya, baik pemberitaan, wawancara, podcast ataupun hiburan. Kalau tidak, nanti penggemar radio ini makin hari makin berkurang. Tinggallah generasi Pak Kasdim nanti yang mendengarkan radio. Kita berharap RRI benar-benar menjadi media yang membantu menyampaikan berbagai macam informasi-informasi yang penting bagi masyarakat. Kemudian menjadi pemersatu di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, melalui peringatan radio RRI
yang ke-81 ini, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat ini untuk bersinergi, berkolaborasi dengan RRI. Mari kita dukung RRI dan juga mohon RRI untuk bisa membuat konten-kontennya ini lebih aspiratif. Barangkali ada ide-ide di masyarakat, ya. Barangkali ada hal-hal, ada konten-konten yang menjadi penciri khas dari Aceh Barat yang bisa disampaikan sehingga dinanti, ditunggu-tunggu jam tayangnya atau jam siarannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari jadi RRI yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya sebagaimana slogannya, sekali di udara tetap di udara. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Acara RRI Fest tahun 2026
0: dengan tema
1: Harmoni dan Aksi bersama membangun negeri. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, saya Dimas Wadi dan
0: saya Darmayani
1: tentunya akan menemani Bapak Ibu dan pendengar RRI serta juga penonton melalui channel YouTube untuk di malam hari ini, dan juga pendengar kami yang berada di Blang Pidi serta di Pulau Simelu dan juga di Calang Aceh Jaya.
0: Badar. Baik Dimas, aku bahagia sekali untuk malam ini. Kita sapa dulu dong tamu-tamu istimewa kita untuk malam ini. Selamat malam Bapak Ibu. Aduh, kayaknya suaranya apa Dharma nih ya. Semangat dong, selamat malam. Selamat malam. Kita cantik ya malam ini. Ada Dharma. Kita temanya itu apa Dimas?
1: Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Kalau kostum kita apa nih? Kamu apa tahu nggak? Jangan pakai aja. Kamu nggak tahu nih daerah mana? Ayo.
1: Daerah.
0: Belum apa-apa udah dijebak nih sama Dharma nih.
1: Siapa ya? Datuk Maringgi itu apa?
0: Iya, kita tuh dari Sumatera.
1: Barat
0: ya. Kata Dimas Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat. Jadi kita pakainya baju Minang gitu ya. Kita pakai baju Minang dan yang pasti ini ada Uni, ini ada Uda. Jadi kamu malam ini aku panggilnya Uda Dimas.
1: Datuk adalah.
0: Datuk.
1: Oh, Datuk. Mbak
0: Aka. Mbak Aka banyak Datuk.
1: Desil 9 Datuk.
0: Iya. Tapi kalau Minang itu ya, kita juga untuk malam ini bukan hanya saja. Tadinya kita sudah melihat beberapa ada sambutan juga. Ya ini terima kasih mewakili Bapak Bupati tadi, ada Bapak Asisten 2. Terima kasih Bapak, ada sambutan juga dari pimpinan kita, Bapak Kepsta ya, kalau kita sapanya Bapak Kepsta. Dan untuk saat ini mungkin kita akan hibur juga ya Dimas.
1: Betul.
0: Untuk malam ini di mana untuk pendengar dan juga pemirsa, karena memang dapat disaksikan juga melalui live YouTube RRI Malabo, ada abang-abang kita dari TNI. Nah ini Bapak Danta malam ini diwakili sama Kapenrem. Selamat datang Bapak.
2: Selamat datang.
0: Sehat. Ya, karena memang berhubung Bapak Dandim lagi ada giat di luar kota ya. Tapi yang pastinya untuk Pak Dandim juga malam ini diwakili Pak Kasdim juga Bapak. Terima kasih sudah berhadir. Dan untuk semua tamu undangan ada Pak GM juga, untuk Parset Maligo juga karena ada giat malam hari ini, ada Pak Zain ya, GM-nya Portola Tiara Hotel. Ya, tentunya tempat yang nyaman untuk kita menginap ya.
1: Ya, juga baik, hadir Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat,
0: Bapak Teling. Iya, selamat datang Bapak.
1: Dan juga hadir dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Tata yang mewakili. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Dan juga hadir dari PT Jasa Raharja Malabo.
0: Ya. Yeah. Baik, dan nanti kita akan sapa-sapa lagi. Kita juga melihat gimana Om sudah stay ya. Oke. Okay. Baik, untuk Bapak Ibu hadirin dan juga pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, saatnya kita juga Dimas ya.
1: Yeah,
0: kita
1: betul.
0: Akan saksikan malam hari ini persembahan dari Ajendam 012 Teguh Umar, Ajendam Iskandar Muda. Persembahannya silakan Dimas.
1: Pedang Pora dan lagu Penasaran.
0: Berikut, tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Ada

Baik Dimas, itu tadi ya yang tadinya kita sudah saksikan juga ada persembahan pedang ini tadi apa namanya musiknya Om? Pedang Pora. Iya, pedang Pora ini ya untuk hadirin pemirsa di manapun berada, pedang Pora biasanya ini kita saksikan di resepsi baik itu dari instansi TNI dan juga Polri ya. Dan untuk selanjutnya udah enggak sabar juga kita akan bisa joget bareng ya di tempat duduk masing-masing ini dengan lagunya Penasaran. Ada yang lagi penasaran malam ini? Ini dia persembahan dari Ajendra 012 Teku Umar.

0: sungguh luar biasa sekali penampilan dari agen rem 012
1: Tekumar. Iya, kamu tuh nggak usah sepotong, jangan sakudung-sakudung lah.
0: Pikir disambungin.
1: Iya, Datuk jangan sakudung-sakudung kalau ngomong Datuk ya. Kalau ngomong tuh habis-habis. Tapi tadi memang heboh ya, sampai ya. Juga ibu-ibu, ada ibu-ibu guru juga ikut goyang ya.
0: Sungguh luar biasa. Karena mereka semangat, karena juga lihat tenda BSI sama tenda Honda.
1: Iya, tapi aku... Kalau aku mau motor, tapi aku lagi nggak ada duit, aku harus kemana, Dimas?
0: Ke BSI dulu, pinjam kreditnya,
1: iya.
0: Atau ke pegadaian dulu.
1: Oh gitu.
0: Langsung bisa ngambil motornya.
1: Oh gitu ya. Berarti semua udah mudah sekarang ya?
0: Mudah asal KTP dan desilnya tinggi.
1: Iya. Tapi kita malam hari ini juga sama juga untuk ketua pemerhati kita juga ada Ibu Emi. Selamat malam Ibu. Nah, kita juga sama juga Ibu Ketua dan Wanita LPPN di Melabo. Ibu, selamat malam.
0: Ibu Dewi Harfadila.
1: Iya, benar sekali. Dan juga untuk pelaku MTM, Ibu Mauri. Oh lari sebelah sini
0: sudah bilang ikan gabus ikan sepat lebih cepat lebih bagus sebenarnya.
1: Baik Dimas, ini untuk selanjutnya nih.
0: Ya, selamat datang juga Kepala Kadis Kominsa Kabupaten Aceh Barat.
1: Iya.
0: Bersama Kadis Diskominfotik Kabupaten Nagantara, Wakil Pemerintah Kabupaten Nagantara.
1: Iya.
0: Dan juga selamat datang juga Kepala Kementerian Haji Kabupaten Aceh Barat telah hadir bersama kami di sini.
1: Baik, baik, dan yang pastinya juga untuk malam hari ini untuk para sponsor kita, karena memang sponsornya luar biasa ya,
0: mensupport
1: untuk acara kita. Dan memang RRI kita bermitra bukan hanya hari ini ya Dimas ya, yang pastinya kolaborasi yang selalu kita hadirkan. Nah, ini juga dengan dialog-dialog menarik, baik itu di programa 1, di programa 2, karena memang sekarang ini bisa didengarkan programa 1 di frekuensi 97 FM ya, programa 2 juga, yang pastinya topik-topik isu-isu hangat ya Dimas ya.
0: Ana, kalau pagi bincangnya yang terkini.
1: Benar sekali, apalagi untuk pelaku UMKM juga sama, kita juga ada program itu UMKM Bicara, yaitu di programa 1 dan juga programa 2. Baik Dimas, untuk penampilan selanjutnya, ada siapa sih? Aku penasaran.
0: Ini ada Ratuh Jaro.
1: Oh, Ratuh Jaro.
0: Ini yang mainnya... Ibu guru.
1: Alhamdulillah, tepuk tangan dong untuk para ibu guru. Nah, ini guru-guru ini istimewanya apa? Ini guru dari guru TK, guru SD, dan juga guru SLTP atau guru SMP ya.
0: SLTP itu apa?
1: Hah?
0: SLTP itu apa?
1: Sekolah. Kamu selalu nanya itu deh ke aku.
0: Sekolah lanjutan.
1: Tingkat?
0: Pertama.
1: Ini bisa. Kalau nggak bisa kita langsung deh besok ya. Dapat surat cinta. Baiklah, kita akan saksikan penampilan, tapi kita minta dulu nih kesediaan juga Dimas. Persilakan dong untuk ibu-ibunya tuh. Cantik-cantik ya malam ini ya, Cut Nyadin. Ini Cut Nyadin kita nih, Bapak Ibu sekalian.
0: Penampilan Ratuh Jaro dari Guru Aceh Barat dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.
1: Iya, tepuk tangan. Nah, Dimas,
0: gimana?
1: Kita nggak usah kemana-mana dulu, karena mereka ini anggotanya ada 16 pasukan, Cun Yadin. Ada 16 nih, jadi 16.
0: Mereka,
1: ayo.
0: Mereka trennya ini ada cairnya, saya langsung kasih mic-nya kepada cahinya dulu.
1: Iya, cair dulu ya langsung ya. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam rangka memeriahkan HUT RI, Kota Melabuh ini luar biasa. Terima kasih.
1: Iya deh, taruh aja di kita kepang.
2: Halo, selamat malam. Mbak, ada banyak budak ini.

I'm not sure if you're going to be able to do that.

Baik, hadirin Bapak Ibu, itulah penampilan guru-guru untuk hari Aceh.

0: Barat, TK, SD, dan SMP. Perambilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.
1: Iya, luar biasa ya, Dimas ya. Ternyata
0: ibu-ibu nari, ibu-ibu nakal.
1: Baik ya, ini memang luar biasa sekali dan kita juga berterima kasih juga untuk pengunjung kita malam hari ini. Selain hadirin para undangan, pengunjung kita juga, apalagi ini di Sabtu malam minggu ya, cuaca yang manja yang pastinya menyatukan kita di jalan, tentunya di lapangan Merdeka. Kalau aku bilangnya lapangan Merdeka saja. Iya,
0: karena parkir.
1: Benar.
0: Luar biasa. Iya. Selamat datang juga kepada KS Popri Malabu, Bapak Tri. Terima kasih telah hadir. Dan juga dari Perum Bulog Malabu, selamat datang Bapak. Dan juga hadir dari Universitas Tuku Umar Malabu, Kabupaten Aceh Barat. Dan juga perwakilan dari DPD Kabupaten Aceh Barat untuk di malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada manajer PLN Malabu atau yang mewakili.
1: Baik Dimas, untuk malam ini juga kita sama-sama menyapa juga untuk semua para sponsor, ada Cili Padi juga ya, yang pastinya ada Sabuk Fotokopi. Ini juga untuk untuk ketua koni kita juga ya, malam hari ini tidak bisa berhadir karena satu dan lain hal. Ini juga ada Teguh Adian dan masih banyak sponsor, nanti kita juga akan sebutkan lagi Dimas ya. Masih ada lagi, silahkan Dimas.
0: Sponsor banyak, banyak ada rumah makan asam yang
1: beli. Makan lagi, ada asam sunti, kamu tahu nggak
0: di mana? Asam sunti, ikan kering yang dimakan.
1: Asam sunti, kalau di Masan Melbourne itu nah, tentunya ikan kering.
0: Ikan kering,
1: tapi asam kalau sunti. Asam sunti ada di Zehan Kuliner, ya. Ada Zehan Kuliner nggak jauh dari kita.
0: 500 meter atau 300 meter?
1: Iya, seperti itulah. Ya,
0: Bang Ojer sudah.
1: Iya, benar sekali. Baik Dimas, lanjut. Apa tuh?
0: Jangan sabar, kita harus menyerahkan pemenang juara bintang radio tahun 2026.
1: Nah,
0: sempat saksikan nggak?
1: Kalau Dharma tadi kita lihat ya live YouTube, karena memang untuk Bapak Ibu undangan kita malam ini kami informasikan juga dari pagi ya pukul 8 sampai ke pukul 16 ya waktu Indonesia Barat tadi juga sudah dilaksanakan bintang radio. Jadi pencarian untuk putra putri yang pastinya tadi sudah kita sudah mengantongi ya juara-juaranya, dan malam hari ini juga terlihat ada juri cantik juga di sana tuh tadi ada hai ini juga orang bintang radio juga nih, ada Ulfa. Tepuk tangan dong buat juri kita tadi siang.
0: Aduh.
1: Oh, bukan lagi suaranya itu ya.
0: Salah mewakili Aceh Barat.
1: Iya.
0: Di tahun berapa tuh?
1: Nanti kita tanya. Iya, kita langsung aja Dimas, ini udah dangdut seru siapa sih juaranya?
0: Iya, juaranya sudah mengumumkan sore.
1: Oh, sudah. Sekarang kita tunggu penyerahan hadiah. Oke, lanjut Dimas.
0: Hadirin
1: kesabaran nih.
0: Iya, hadirin Bapak Ibu, hasil keputusan Dewan Juri pemenang juara bintang radio tahun 2026. Nama yang dipanggilkan untuk menuju ke pentas utama. Juara 1, Putra dan Putri. Putra diraih oleh Fajar Abdi. Juara 1 Putri diraih oleh Izzatul Rahmat. Silakan untuk menuju ke panggung utama.
1: Oh, mana dia?
0: Mewakili RRI Malabung pada tingkat nasional ya.
1: Bolehkah aku melihat baut wajahnya? Oh, siapa dia? Ganteng dan cantik ya. Wah, luar biasa. Lanjut, okay. Gimana nih dia?
0: Kita
1: kesini ya. Iya, aku kemana?
0: Okay. Di sini.
1: Kayaknya kita di sebelah sana deh.
0: Baik, ya. Untuk penyerahan hadiah kami minta kesediaan Kepala Stasiun RRI Malabung, Bapak Teguh Haris Padilla. Didampingi oleh Ibu.
1: Iya, karena Ibu mendampingi Ketua Pemerhati, jadi kita minta kesediaan Bapak Kepsta kita aja, ya. Baik. Ibu juga bisa lihat kita sebagai dari kedewan karena ada Ibu Ketua Pemerhati.
0: Juara 1 Putra. Putra Fajar Abdi akan mendapatkan uang pembinaan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia souvenir dari Honda Arista serta
1: iya diriin
0: satu trofi menarik.
1: Agak turunin gitu sayang. Okay. Iya, ininya sayang. Ini
0: ya. Baik, tim dokumentasi silakan.
2: Lanjut, Bang.
0: Juara satu putri, Izam Turama mendapatkan uang pembinaan dan plakat dari RRI Melabu serta souvenir menarik dari Honda Arista.
2: Iya, dinapain ya sayang?
0: Iya, hadirin Bapak Ibu nanti dengan pulang dulu bisa dengarkan dua suara manis mereka akan menyanyikan lagu terbaiknya nanti nama Dharma.
1: Iya, betul. Iya, dokumentasi foto bersama.
0: Iya. Ya, Bapak di tengah.
1: Iya. Iya.
0: Mereka putra-putri terbaik di Tahun Radio Kampung 2020 namanya Radio Melabu nanti akan
3: menyanyikan lagu terbaiknya nantinya, Mbak Dharma.
4: Iya, betul. Iya, dokumentasi foto bersama.
3: Tim dokumentasi foto bersama.
4: Iya.
3: Ya, Bapak di tengah.
4: Iya.
3: Iya. Mereka putra-putri terbaik Bintang Radio Tahun 2026 RRI Melabuh nanti akan menjadi perwakilan RRI Melabuh pada tingkat nasional. Semoga mendapat juara di sana.
4: Iya, kita ke Korwil dulu baru bisa kita ke sana nanti.
3: Ya, Korwil lewat aja. Iya. Oke. Okay.
4: Baik,
3: silakan kami persilakan untuk Bapak kembali Kesta. Ke tempat Bapak juga. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan kita. Dulu. Ya, wow, luar biasa memberikan semangatnya. Ya,
4: luar biasa, ini memang jebolan suara. Dimas, kamu tahu nggak?
3: Apa?
4: Kalau suara ya, kalau itu tadi kan juara satu. Berarti bisa kita bayangkan suaranya itu ya, luar biasa.
3: Luar biasa.
4: Itu
3: kamu tahu nggak kenapa Melabuh itu suaranya bagus-bagus?
4: Kenapa? Aku mau tahu.
3: Karena kita tuh punya dua sungai.
4: Dua sungai?
3: Iya, Sungai Merbo satu, Sungai Wela satu.
4: Oh, jadi?
3: Juara satu, juara dua satu.
4: Oh, gitu. Ya. Oke, lanjut lagi Dimas. Siapa lagi nih?
3: Untuk juara dua, diraih oleh Muhammad Fahri. Juara dua putri diraih oleh Siti Ramadhani Pengabayan.
4: Mana
3: nih? Silakan untuk menuju ke panggung utama.
4: Iya, ini dia ya. Waduh, masih muda-muda sekali.
3: Tadi dia pakai baju apa? Iya. Apa namanya itu? Kalau apa diikat namanya? Di pinggang itu.
4: Oh, baju ikat. ini yang nyerahin hadiah siapa? Yang nyerahin hadiah songketnya. Dulu.
3: Okay.
4: Oh, pakai songket.
3: Dalam hal ini kami minta kesediaan Bapak Asisten 2 Bapak Wistar Nowar SPT MSI untuk menyerahkan hadiah juara kedua.
4: Iya. Karena satu dan lain hal kita. Iya, Bapak yang ini aja, lanjut.
3: Dalam hal ini diwakili oleh Kadis Kominsa Kabupaten Aceh Barat, Bapak Haji Dedi. Kami silakan dengan segala hormat.
4: Silakan Pak. Tepuk tangan dong. Waduh, luar biasa nih. Luar biasa.
3: Pak Dedi masih
4: rejeki.
3: Muda. Oke. Baik, diserahkan kepada juara dua, diraih oleh Muhammad Fahri. Mendapatkan plakat dari RRI Melabuh serta uang pembinaan serta sertifikat dan juga mendapat souvenir dari Honda Arista.

Mereka adalah putra-putri terbaik juara 2 bintang radio tahun 2026, yaitu Muhammad Fahri dan Siti Ramadhani Pengabean. Selain mendapatkan uang pembinaan, juga mendapatkan souvenir dari Honda Arista serta sertifikat dan plakat untuk di malam hari ini dengan tarik suaranya yang sungguh luar biasa. Tadi pagi dan juga sempat tampil di sore hari juga kembali. Setelah ini foto bersama, Bapak Deddy bisa di tengah. Tim dokumentasi silahkan.

0: pakai senyum, selfie manis.
1: Terima kasih Bapak. Terima kasih adik-adik. Iya, lanjut di Mas.
0: Baik, ya, terima kasih tadi. Dan kembali ke tempat kita, berikan aplaus tepuk tangan dulu untuk juara 2. Luar biasa.
1: Juara 3 siapa aku? Aku. Jangan aku yang baca karena aku. Gimana?
0: Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, juara 3 putra diraih oleh M. Akmal Fatli dan juara 3 putri diraih oleh Cut Afrina.
1: Wow, jebolan dari Parsan, balik ke hotel. Tepuk tangan dong yang
0: cowok. Tepuk tangan ini. Yang meriah.
1: Wow, ada Fadil. Kau ganteng malam ini. Yang satunya juga nggak asing.
0: Cantik. Kau cantik malam ini.
1: Ayo Dimas, kamu tahu aja yang bening. Ya, lanjut.
0: Dalam hal ini kami minta kesediaan Ketua Umum Panitia Pagelaran Festival Bintang Radio dan juga RRI Fest kepada Bapak Anwar Yunus. Kami silahkan dengan segala hormat.

Juara tiga putra diraih oleh M. Akmal Fadli, mendapatkan trofi dan sertifikat serta uang pembinaan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, serta mendapatkan souvenir dari Honda Arista.

0: Selanjutnya, Cut Afrina, juara 3 bintang radio tahun 2026. Mendapatkan uang pembinaan, sertifikat dan plakat dari RRI Melabu, serta mendapatkan souvenir menarik dari Honda Arista. Oke, tim dokumentasi. Oke. Bapak Ketua Umum dari di tengah dulu untuk foto
1: bersama dulu.
0: Oke, Bapak Ibu, inilah mereka adalah juara ketiga putra dan putri bintang radio tahun 2026, yaitu M. Akmal Fadli Fadil atau dan Cut Fitra Afrina.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, kepada adik-adik dan ketua. Juga Bapak Anwar, kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
1: Iya, luar biasa ya, ada ketua panitia, ketua umum kita ya. Tadinya sudah menyerahkan hadiah dan lanjut lagi di Mas.
0: Juara harapan 1 putra dan putri. Putra jatuh kepada Supriyadi Harian.
1: Supriyadi Harian diwakili. Iya, diwakili nih. Yang wakili
0: Putri Harapan 1, Zahara Maharani. Yang persilakan untuk naik ke panggung utama.
1: Iya, untuk yang putra tadi yang wakili siapa nih? Mungkin
0: Supriyadi Harian untuk silakan diwakili oleh temannya.
1: Siapa?
0: Oke, kalau ada, kalau tidak ada mohon digantikan oleh panitia.
1: Iya, boleh-boleh.

0: Yang Putri Dimas, silakan.
1: Oke, Yang Putri, saya minta kesediaan Cut Afrina.
0: Mana nih Cut Afrina?
1: Supriyadi Harian dan Zahara Maharani.
0: Oh, ini Zahara, ini diwakili ya.

0: Kesediaan siapa nih, Mas?
1: Dalam hal ini kami minta kesediaan kepada Kepala Dinas Disko Infotik Nagan Raya.
0: Iya, baik. Tepuk tangan dong. Iya, jauh-jauh loh dari Nagan Raya ini. Bapak kita dari Nagan Raya. Silakan.
1: Juara putra diterima oleh juara harapan satu putra, Supriyadi Harian. Mendapatkan uang pinaan dan sertifikat dari RRI Melabuh.
0: Baik, lanjut.
1: Lanjut, juara harapan satu putri, yaitu Zahara Maharani. Mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat dari LPP RRI Melabuh. Biasa kalau sudah harapan, nanti punya kamera, harapan yang lebih besar.
0: Iya, dokumentasi.
1: Tim dokumentasi mungkin bisa dilihat, Bapak. Oke. Okay. Satu, dua, tiga.
0: Okay. Bapak di tengah,
1: Bapak. Di tengah, Bapak, untuk dokumentasi dari tengah.
0: Iya. Izin, maaf, tolong izinnya di depan.
1: Pemirsa dan juga pendengar, tentunya RRI terus saja berkomitmen menghadirkan para calon-calon artis dengan seleksi bintang radio pada setiap tahunnya. Dan juga bintang-bintang Kori dan Korea hadir pada PTQ pada setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Terima kasih adik-adik dan juga Bapak untuk kembali ke tempat.
0: Iya Dimas, kalau kita ini memang sulit sekali ya untuk menentukan, ini pasti nilainya tuh tipis-tipis ya, karena semuanya bagus-bagus. Jadi mungkin sedikit mumet juga nih mungkin jurinya gitu ya. Ini karena suaranya semuanya bagus-bagus.
1: Iya,
0: gitu
1: kecuali
0: ya.
1: Dirimu ada di not.
0: Ha. Aku di habis.
1: Hancur habis.
0: Banget. Lanjut.
1: Juara harapan 2 putra dan putri diraih oleh M. Satria Deli Maulana. Juara harapan 2 putri Najwa Fatriani. Kami minta untuk ke panggung utama. Selanjutnya kami minta kesediaan dari Ketua Bintang Radio, Ibu Tina Agustina.
0: Nah, ini juga ya. Ini yang
1: ini penyair dulu ya.
0: Penyair ya. Penyair.
1: Juara harapan 2 putra M. Satria Deli Maulana mendapatkan uang pembinaan serta sertifikat dari LPP RRI Melabuh. Selamat berjuang untuk bintang radio selanjutnya. Diserahkan oleh Ketua Bintang Radio. Untuk harapan 2 putri diraih oleh Najwa Tiani.
0: Iya.
1: Mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat dari RRI Melabuh.
0: Luar biasa ya. Nah, cewek cowoknya ini luar biasa. Dan juga yang pastinya Dimas, kalau ini untuk yang cewek ini juga nih, dia rela loh ya, hari ini tuh mungkin dikasih plus-plus gitu, libur apa kerja, ini? Karena memang dia kerjanya di Parset loh, Parset Peligo Hotel nih.
1: Oh.
0: Haha, aku hafal sekali wajah-wajahnya. Hafal. Iya, makasih sayang, makasih Ketua Bintang Radio, Tina Agustina.
1: Sering karaoke ya di Maligo?
0: Aku sering nginap di situ, soalnya di situ tuh aku kalau mau makan apa, mau nginap, aku kayaknya tuh lebih enak di situ. Lanjut lagi, ada lagi? Yang favorit tuh.
1: Juara favorit putra dan putri. Aha. Putra diraih oleh Sultan Brahma Dirga.
0: Mana nih? Ini Sultan, mana Sultan?
1: Untuk putri diraih oleh Jud Nabila Salsabila.
0: Ada. Yang putrinya, Salsabila siapa tadi lengkapnya?
1: Untuk putra Sultan Brahma Dirga.
0: Oh, ini Salsabila.
1: Untuk putri Jud Nabila Salsabila.
0: kita yang ini.
1: Mana Ayang Sultan?
0: Diwakili aja sebentar.
1: Oke. Keluar sebagai juara favorit putra dan putri pada Bintang Radio tahun 2026. Ya, kami minta kesediaan mungkin perwakilan dari Angkasawan RRI. Oke, atau teman terbaiknya.
0: Iya, ini juga bagian mewakili ya, tadinya dari Sultan. Ini abangnya Sultan. Iya, lanjut. Siapa yang menyerahkan nih, Dimas? Ayo.
1: Oke, dalam hal ini kami minta kesediaan kepada Ketua Hari Radio, Bapak Armansyah Esos.
0: Wow, mana nih Pak Armansyah?
1: Kepada Bapak Armansyah untuk menyerahkan sertifikat serta uang pembinaan hadiah favorit untuk di malam hari ini, putra dan putri, yaitu putra Sultan Brahma Dirga dan putri Syud Nabila Salsabila.
0: Wah, ini dia Pak Arman. Iya, ini ketua.
1: Pernah dengar nggak suara Pak Arman? Beliau juga penyihir.
0: Iya.
1: Penyiar.
0: Maksudnya. Dulunya. Ha-ha. Sekarang sudah berada di belakang layar. Kalau ada konten.
1: Favorit putra diraih oleh Sultan Brahma Dirga pada Bintang Radio tahun 2026. Dan untuk putri diraih oleh Cut Nabila Salsabila. Mereka mendapatkan sertifikat dan juga uang pembinaan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Melabu.
0: Iya, Arman di tengah sana. Nah, dokumentasi. Oke.

0: Baik, panitia, silakan. Rupanya tadi ada favorit-favorit, dan selanjutnya adalah juara terbaik pilihan juri, yaitu Sandea Nawar Fatin.
1: Wow.
0: Sandea Nawar Fatin, atau yang mewakili?
1: Oh, diwakili, boleh-boleh. Diwakili sama Fadil, ya. Sama siapa? Oh, diwakili sama ini. Oh, oke. Tadi katanya di sana temennya.
0: Rupanya ada ceweknya.
1: Iya, dia ada temennya di sana, ada sohibnya. Oke, nggak apa-apa.
0: Dalam hal ini kami minta kesediaan dari Danrem 012, Teku Umar, atau yang mewakili.
1: Diwakili oleh Kapenrem 012, Teku Umar. Tepuk tangan ya. Ini yang semangat Dharmanya nih, lihat hadiah ya. Masya Allah.
0: Karena RRI dan TNI terus melekat ya.
1: Oh, bukan lagi.
0: Luar biasa.
1: Program-programnya juga luar biasa.
0: TNI sebagai pengaman negara, kita sebagai sapu pengaman informasi negara.
1: Betul luar sekali biasa. Ya, berkolaborasi baik
0: dalam membangun negeri.
1: Iya. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Dek.
0: Silakan kembali ke tempat.
1: Iya.
0: Hadirin Bapak Ibu kami hormati, sebelum kita lanjutkan ke acara, kita break dulu dengan iklan-iklan pariwara berikut ini.
2: RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI Fest tahun 2026, sekali di udara, tetap di udara.
3: Iya, tentunya masih bersama Dharma dan rekan saya
2: Dimas Fuadi.
3: Iya, pastinya juga malam hari ini tak lupa kita juga sapa ya, karena memang sponsor kita rame ya tahun ini, alhamdulillah ya, setiap tahun itu selalu ramai gitu ya. Selalu banyak yang mensupport ya kan. Kalau ya, misalkan mau yang cantik-cantik biar giginya cantik, itu ada. Ayo, ada siapa kamu tahu enggak?
2: Dokter
3: gigi.
2: Dokter apa dokter?
3: Dokter cintaku. Iya. Ada Ruspa si cantik. Ruspa, selamat datang. Iya.
2: Kamu dan juga selamat datang juga dari perwakilan Kejaksaan Sukamakmu Naganraya.
3: Iya benar. Iya. Ada juga nih, ada Pak Firman juga ya dari Universitas Teguh Umar juga.
2: Iya.
3: Ya, selamat ini datang, Pak Firman. Tentunya narasumber programa 2 ini ya. Tapi memang programa 2, programa 1 luar biasa untuk malam ini. Nah, dan juga kita masih lanjut lagi Dimas untuk sponsor-sponsor kita juga yang pastinya kita enggak mungkin sebutkan satu persatu, tapi nanti kita di sela-sela waktu kita juga akan say hello lagi gitu ya. Terima kasih untuk supportnya untuk para UMKM juga walaupun hujan turun. Nah, ini juga motor enggak ada lagi, udah laku ya. Berarti aku enggak bisa beli motor malam ini.
2: Udah
3: ya.
2: Udah laku, masih bisa kredit besok ya. Oh, udah tutup.
3: Iya.
2: Transaksi digitalnya ditutup sampai jam 11.
3: Oh iya. Oh iya, oh iya, benar-benar.
2: 30 menit lagi.
3: Kita berarti lanjut.
2: Lanjut. Kita ingin dengarkan suaranya Putri Juara 1.
3: Wow. Siapa tuh?
2: Izzatul Rahmah.
3: Iya, dan juga ini pemain musik juga kita nggak lupa nih, kasih apresiasi juga nih buatnya Bung Dian.
2: Mas Dian, nggak lelah mas dari tadi pagi sampai malam ini? Dikit, tapi sedikit. Tetap segar.
3: Iya, segar. Iya, tetap.
2: Kalau lagu Roma gimana lagunya itu? Not apa ini?
3: Oh iya, Pak Mas Dian, yang ini apa namanya? Ada not mas, kalau untuk kami nadanya Bang Dian ada ya. Kami nadanya H.
2: Ah.
3: O Z. Apa itu?
2: Gimana suasana? Gimana suasana hatinya ditanya langsung?
3: Iya. Gimana perasaannya sayang? Ini kalau disapa siapa namanya? Kenalan dulu dong.
4: Nama saya Iza.
3: Iza. Iza dari mana nih?
4: Dari Waila.
3: Waila. Wah deh kan, anak Waila. Waila.
2: Sering lihat di DPR deh.
3: Iya. Oh, daerah Waila ya. Yeah. Gimana tadi nyanyiin lagu apa sayang tadi?
4: Lagu Aku Bukan Untukmu.
3: Aku Bukan Untukmu. Yeah. Tapi dia untukku.
4: Memang boleh
3: bukan
4: juga
3: untukmu.
4: Boleh.
3: Kamu ikhlas ya?
4: Enggak ikhlas.
3: Dengan berat hati enggak ikhlas ya. Baik. Baik. Ini kita juga lagi menunggu persiapan ya dari pemain musik kita. Gimana Bung Dian? Oke? Okay? Oke, okay, baik.
4: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu kepada tamu undangan sekalian.

Ada yang bisa lagu dari Sulawesi Utara? Kalau bisa nyanyi bareng ya. Izin Bapak, Ibu.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam, aduh.
2: Waalaikumsalam. Luar biasa suaranya. Terima kasih.
1: Baik-baik. Makasih sayang. Oh, handphone. Kita lanjut lagi
2: ya udah,
1: di
2: handphone mas. Tinggal aja. Karena udah dapat aksesoris dari Honda Arista.
1: Iya, okay. Kita lanjut lagi nih. Kalau tadi suara emas dari juara satu putri, yang putra nih. Ayo.
2: Tadi lagunya terakhir apa? Si Patuh Kaang. Aha. Lagu dari Sulawesi Utara.
1: Betul sekali.
2: Baik, ada dari Sulawesi Utara nih.
1: Sulawesi.
2: Oke. Okay. Ini Mas Fajar Abdi. Kita
1: Mas
2: tanya
1: Fajar
2: dulu.
1: Mas Fajar ya. Iya, kasih dulu. Dong mic-nya.
2: Malam ini mana Fajar dan Maghrib?
1: Iya.
2: Laili.
1: Harusnya
2: Laili.
1: Ini bintang. Bintang. Dia nyanyiin lagu apa tadi ya? Aku penasaran.
2: Penasaran?
1: Iya, tadi kamu ikut ya? Kamu nonton enggak?
2: Nonton, kalau dia nonton tadi. Tapi enggak tahu judul lagunya apa.
1: Oke.
2: Lagu baik, apa, untuk putra, yaitu Fajar Abdi. Tadi berhasil meraih juara pertama Bintang Radio, tentunya akan menjadi duta dari RRI Malabo. Kepada Fajar Abdi, kami silakan.
3: Selamat malam semuanya.

0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Baik, Dimas.
2: RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Baik Dimas, untuk malam hari ini masih kita bersama di halaman ya, tentunya di lapangan Merdeka dengan cuaca yang begitu manja, dan yang pastinya masih bersama Dharma dan juga tamu-tamu kita. Masih semangat sekali untuk malam ini menyaksikan tadi perform dari juara satu putra terbaik putra Bintang Radio di tahun 2026 dan juga juara satu putri. Dan juga Dimas, kita juga informasikan kita kostum yang kita kenakan malam hari ini ya. Ini yang adat Sumatera Barat ini. Ini tentunya bersponsor juga ada Sukma Dekor ya. Jadi
1: Sukma
3: kalau
1: Dekor.
3: Sukma itu lengkap sekali ya. Kalau kita misalkan mau acara keluarga atau apapun ya, dan resepsi apapun itu lengkap. Jadi ke Sukma Dekor saja gitu.
1: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya itu pas ini di Jalan Daud Dariah ya.
1: Masuk ke pasar di depan Partola Hotel.
3: Iya benar sekali ya.
1: Tapi Partola Hotel, di depan Partola Hotel kan ada lorong Jalan Daud Dariah untuk menuju ke pasar itu sebelah kiri.
3: Dan juga kalau makeup kita itu ada Santi ya. Jadi Santi Wedding, Santi Varias Wedding. Dan tak lupa juga kalau dari Meligo ya, Parset Meligo Hotel, ini juga kita apresiasi, terima kasih untuk mitra kita yang sudah memberikan voucher penginapan, terus juga voucher untuk ya, untuk menikmati hidangan ya, makanan-makanan lezat tentunya. Begitu juga dengan mitra kita, ada tadinya juga hadir ya Bapak Zain, ini GM Portola Tiara Hotel, ini juga terima kasih. Kita juga mendapatkan voucher penginapan dan juga ada voucher untuk bisa manjakan suara, kamu tahu nggak?
1: Karaoke. Saya paling sering dapatnya dari Parsec itu buka puasa.
3: Oh, kamu di bulan puasa aja ya?
1: Di bulan puasa.
3: Makanya
1: aja
3: kamu sering-sering sama aku, jadi nggak mesti bulan puasa ya. Baik. Dan yang pastinya juga fasilitasnya luar biasa. Nah, untuk mitra-mitra kita semuanya yang pasti sponsor-sponsor kita untuk malam ini, mungkin ada tadinya kita tidak bisa sebutkan satu persatu, kami tetap ya mengucapkan terima kasih. Baik, Dimas lanjut.
1: Lanjut. Tadi kita sudah saksikan ibu-ibunya yang nari.
3: Sekarang?
1: Ini giliran darah-darahnya yang nari.
3: Waduh, wow, cantik udah, ya.
1: Cantik lah.
3: Iya, cantik nih.
1: Ini pertunjukan tarian tradisional.
3: Wow, oh. Apa tuh kira-kira?
1: Tarian kreasi Sanggar Intan Payung, yaitu tarian keindonesiaan. Dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas ke Pulau Rote.
3: Berarti ini tentunya tarian persembahan Nusantara ya. Jadi kita saksikan bersama, ini dia.
1: Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Derundeng Melabuh.

0: Luar biasa.
1: Itu dari ya. Sabang sampai Merauke. Betul. Dari Miangas ke Pulau Rote.
0: Iya benar sekali. Luar ya. Biasa ya. Dan kita bangga sekali. Mm-hmm. Ini persembahan dari adik-adik kita yang masih sekolah ya. Ini dari STAN Tekudi Runding Melabuh Aceh Barat. Nah salah satu ada putri dari keluarga RRI juga, Bapak Budiman ya. Luar Pak biasa Budiman. Sekali. Benar ya Pak Ustaz ya. Nah, wow, ini luar biasa.
1: Hujan sudah turun.
0: Enggak apa-apa, hujan ini kan buah berkah untuk kita. Makanya amin. Lari semua nih, UMKM dia tuh. Laris, kosong semua. Ah, lampu udah mulai padam, berarti udah habis tandanya ya.
1: Amin.
0: Amin. Baik, Dimas, kita lanjut aja lagi. Lanjut. Masih ada lagi. Ini pemberian baik. Penghargaan
1: kepada sponsor acara. Yang iya, pertama kami minta kesediaan kita. Mitra kami dari PT Bank Aceh Syariah.
0: Hah, Bank apa?
1: Bank Aceh Syariah.
0: Bank Aceh, iya.
1: Baik, perwakilan dari Bank Aceh untuk menuju ke panggung utama.
0: Iya, ini kita tunggu nih dari tim-tim kita nih. Terus ada lagi?
1: Selanjutnya kami minta kesediaan dari Partola Tiara Hotel untuk menuju ke panggung utama.
0: Oke, baik. Waduh, udah balik. Ada Fadil nih. Biar Fadil aja nih dari Tiara. Iya, sini sayang. Sini deh.
1: Selanjutnya kami minta kesediaan dari Honda Arista Melabu.
0: Iya, lanjut.
1: Kami minta kesediaan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Dirunding Melabu. Selanjutnya, PT Jasa Raharja Cabang Melabu, untuk silakan menuju ke panggung utama. Perwakilan dari PT Jasa Raharja Melabu, Parsek Melabu Hotel.
0: Parsek juga, ini diwakili tadi yang cewek siapa sayang? Iya, sini okay. Sayang. Iya, dari Meligo. Iya, sini sayang, sini.
1: Kami minta kesediaan dari perwakilan halo. Universitas Teku Umar Melabu. Selanjutnya, Perum Bulog Melabu.
0: Lanjut, Mas. Biar sekali nanti, bagus. Hah? Masih?
1: Selanjutnya, kami minta kesediaan PT PLN UP.

Dalam hal ini kami minta kesediaan Kasubag TU LPP RRI Melabuh, Bapak Abdul Hanan, untuk menyerahkan piagam kemitraan untuk di malam hari ini.

0: Hanan untuk menyerahkan penghargaan kemitraan untuk di malam hari ini.
1: Ini boleh Pak. 6 biji ya.
2: 5. 6. Ya enggak, ini tadi enggak.
0: Ini Kasubag TU kami nih, kalau sering kena potong uang makan karena beliau pas nggak absen. Oke, sekolah luar biasa, Bapak Abdul Hanan dari ujung ya, dengan gaya Melayunya. Oke, yang pertama diterima oleh PT PLN Persero LP 3 Melabuh kerjasama dengan RRI terus saja menyampaikan informasi. Baik.

Raharja Melabuh terus memberikan informasi dan juga pelayanan terbaik di saat arus mudik dan balik lebaran, tetap bekerjasama dengan RRI. Ingin punya mobil cantik dan keren dan terus di upgrade, jangan lupa ke Honda Arista Melabuh. Asal punya DP, sanggup tutup, ngambil. Universitas Teguh Umar terus menjadi narasumber dan juga memberikan informasi-informasi inspirasi kepada pendengar kami dan terus saja bekerja sama dengan RRI. Perum Bulog Melabuh terus menyampaikan informasi harga pangan, harga beras, tidak ada alergi, untuk menyampaikan informasi-informasi kepada RRI dan tentunya mencakupi sejumlah wilayah Pantai Barat Selatan Aceh, memastikan bahwa pangan di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh aman. Terima kasih dan foto bersama dulu.

0: Oke, baik Bapak Ibu silahkan kembali ke tempat dan jangan segan-segan terus saja bekerja sama dengan RRI memberikan pelayanan terbaik bersama kami dalam membangun negeri. Acara ini juga bentuk kolaborasi kami bersama dalam membangun negeri. Dan selanjutnya kami minta kesediaan dari Sekolah Tinggi Tengku Dirunding Melabu dan Bank Aceh Syariah.
1: Iya, ini kita minta kesediaannya ya.
0: Iya. Jadi, dipanggilkan Kodim 0105 Aceh Barat.
1: Iya, silakan Pak Kasdim untuk menerima penghargaan. Ini bentuk terima kasih kita kepada para mitra. Lanjut mitra, lagi Eka.
0: Mitra selanjutnya adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat.
1: Dan selanjutnya
0: MTS Harapan Bangsa Melabu.
1: Iya, dan untuk selanjutnya kita juga minta kesediaan dari Korem 012 Teku Umar sebagai mitra yang sudah bersponsor untuk malam ini, Bapak Kapendra.

0: Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya kami minta kesediaan dari Kementerian Haji Kabupaten Aceh Barat. Ya, untuk
1: kita minta kesediaan

0: Kita minta kesediaan Kemenak Aceh Barat sebagai mitra sponsor RRI Fest di tahun 2026. Dan juga kepada PT Pelindo Cabang Melabo, ini kita minta kesediaan untuk naik ke panggung utama.
1: Selanjutnya, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat.
0: Iya, kita minta kesediaan ada Bapak, kalau kita sapanya Abang ya Dimas ya.

0: panggung utama untuk malam ini.
1: Kemitraan dan sponsor acara kami minta dalam hal ini kesediaan Kepala RRI Melabuh untuk menyerahkan piagam penghargaan.
0: Iya, kita minta kesediaan Bapak Kepta kita untuk malam ini dibalut dengan songket kuning. Iya.
1: Yang pertama kita...

0: pembangunan di Kabupaten Aceh Barat melalui Corong iya. RRI.
1: Kodim dan 0105 Aceh Barat.
0: Selanjutnya adalah Kodim 0105 Aceh Barat yang baru-baru ini juga memberikan informasi terkait dengan pengembangan dan eksistensi TNI Angkatan Darat. Selanjutnya MTS Harapan Bangsa Melabuh. Terus saja juga memberikan kontribusi bersama RRI dengan menampilkan sejumlah anak-anak tarian pada setiap kegiatan RRI. Selanjutnya adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat, Bapak Faisal.
1: Iya. Dan selanjutnya?
0: Iya. Iya. Eksistensinya sungguh luar biasa sekali pada acara RRI Hijau kemarin.
1: Baik,
0: selanjutnya adalah Makorem 012 Teguh Umar.
1: Iya,
0: 012. Kita tak segan-segan juga sempat meraih ke tingkat nasional pada Food ST. Teringat?
1: Iya, dan juga baru-baru ini juga Danrem 010, iya, Danrem ya 012 Teguh Umar sempat juga berkolaborasi dengan BPBD Aceh Barat, ini Top Karhutla ya, ini juga bekerja sama

0: Radio tahun 2026. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Baik, terima kasih Bapak. Terus saja bekerja sama dengan RRI dalam memberikan informasi.
0: Iya, Pak Tuandi juga makasih.
1: Tengku Wandi.
0: Iya. Luar biasa ya Dimas.
1: Luar biasa.
0: Ya.
1: Sebenarnya Tengku Wandi ini minta pantun sebenarnya.
0: Iya.
1: Satu.
0: Tapi kita juga ada bagi-bagi voucher loh. Iya, bagi-bagi
1: berarti
0: voucher.
1: Berarti yang masih di sini, yang masih setia, bagi-bagi voucher. Vouchernya apa, lihat loh.
0: Oh, ada persembahan dari Portola Tiara Hotel dan ini juga ada persembahan dari Parkside Meligo Hotel. Ini yang senang dengan nyam-nyam-nyam, mamam.
1: Oh, mamam-mamam.
0: Yang senang dengan manjakan suara karaoke.
1: Karaoke.
0: Iya, ini kita ada pertanyaan. Yuk kita kasih Dimas, Dimas.
1: Iya, pertanyaannya apa? Saya nggak terima nih.
0: Pertanyaannya, kita kasih seputar RRI aja dulu. Yuk, coba kamu apa? Mau kasih pertanyaan. Nanti kita siapa yang ini kasih pilihannya ya. Jangan nggak dikasih pilihannya. Dengar ya, mau voucher enggak? Oho, ada suara bidadari.
1: Hari radio sana. Adalah jatuh pada 10 Februari, 11 September, dan 12 September.
0: Ah, tunggu tuh.
1: Yang berani ke sini.
0: Jangan gitu, sayang. Siapa yang duluan? Oke, sini-sini. Sini. Aduh. Ayo.
1: Namanya siapa? Mahkotanya jatuh.
0: Iya, enggak apa-apa. Namanya siapa?
2: Namanya Intan.
0: Intan. Dari mana Intan?
2: Dari Medan.
1: Dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Berarti anak Medan.
1: Anak Medan.
0: Horas, ya, ada Horas di sini.
1: Hujan-hujan. Tanggal berapa untuk hari radio?
2: Tanggal 11 September.
0: Tanggal 11 September. Kok tahu?
1: Mana betul, Tonda?
0: Kok tahu?
2: Tadi dijelaskan oleh ketuanya kan?
1: Kepala
2: RRI.
0: Oh, dijelasin sama Bapak Kepala RRI. Ya, luar biasa. Oke. Okay. Dapat biasa. Rezeki. Yuk kita naik yuk. Kita enggak mau hujan-hujanan juga. Sini sayang.
1: Oke. Okay. Rupanya hadir juga harus mendengar juga harus menyimak harus mengingatkan. 11 September adalah hari radio.
0: Seneng nyanyi enggak? Kamu suka nyanyi? Oh, enggak bisa. Kamu hobi makan enggak? Anak Medan hobi makan.
1: Kalau suka nyanyi dikasih karaoke. Kalau suka makan lagi diet
0: dikasih
1: voucher foodnya.
0: Mamam, mau yang mana? Makan aja. Persembahan dari Parkside Meligo Hotel India.
1: Ini ditanda yang cowok-cowok rupanya kalau punya istri kayak ini suka makan.
0: Ya.
1: Oke, luar biasa. Selanjutnya.
0: Baik. Lanjut Dimas.
1: Pertanyaannya apa?
0: Iya, buat aja gak apa-apa. Kamu kasih.
1: Oh, pertanyaannya boleh dari saya selalu.
0: Kalau dari sini kita sudah.
1: Ini ada.
0: Kita dari sini ya. Siapa? Kita tebak ini aja dulu. RRI itu kan sekarang berada kan di ujung jari. Coba kamu kasih clue-nya. Pertanyaannya.
1: Satu.
0: Aha.
1: Banyak kali.
0: Iya, kamu kasih cos pilihan. Iya. Pilihan.
1: Satu. RRI Fest. Dua, RRI Digital.
0: Aha. Tiga.
1: RRI Melabu.
0: Kamu tuh kasih yang benar ya,
1: kan aplikasi.
0: Sini sayang, sini. Siapa yang tahu? Coba ulang lagi.
1: Aplikasi RRI yang di ujung jari itu apa?
0: RRI bisa Pass, didengarkan RRI Digital, melalui aplikasi.
1: Atau RRI Melabu.
0: Iya, coba nih. Itu, tuh. Pilih.
1: Oke, okay, nah. RRI bisa didengar melalui.
0: Ayo.
1: Oke. Okay.
0: Sini. Iya. Oh, ini kayaknya aduh. Siapa ya adik ini malam-malam?
1: Ini enggak asing nih wajahnya nih. Oh, namanya siapa?
2: Tia
1: tinggal di mana?
2: Tinggal di Alubili.
1: Alubili. Pernah dengar RRI enggak?
2: Pernah.
1: Penyiarnya siapa yang paling disukai? Aku ketahu.
2: Kakak Dharma ini.
1: Oh, ketahuan kau penyihir. Oke, silakan dijawab. Tadi ada RRI Fest, RRI Digital, sama RRI Melabo. Apa aplikasinya?
2: RRI Digital.
1: RRI Digital. Suka makan atau suka karaoke?
2: Suka makan.
1: Biasa yang karaoke pasti dapat makan. Oke, ini diberikan oleh Parkside Hotel.
2: Parkside Meligo Hotel.
1: Oke, udah pernah nginap di situ?
2: Belum.
1: Kalau ada kawan siapapun datang, ajak nginap di situ dengan harga yang terjangkau. Tentunya dengan fasilitas yang sungguh luar biasa, mereka terus upgrade tempat tidurnya, upgrade kenyamanannya, dan memberikan pelayanan terbaik. Oke. Makasih.
0: Thank you. Baiklah, kita udah cukupkan nih kuisnya di Mas ya.
1: Oh, kayaknya kasih UMKM dong.
0: UMKM.
1: Ya, UMKM.
0: UMKM ya. Ayo yang pegang payung. Ah, ke sini. UMKM apa di sana? Jajanan apa yang ada di sana? Halo. Maju-maju satu. Iya. Ayo, ayo. Iya, sini sayang, iya. Ini salah satu ya pelaku UMKM. Kita di sini kita tanya nanti. Ada pertanyaan, pertanyaannya simpel. Dan ini nanti kita masih ada voucher untuk berkaraoke. Ini di persembahan dari Portola Tiara Hotel ya. Tapi apa dulu nih jajanannya? Iya, halo. Selamat malam.
1: Malam. Tanyain lah.
3: Tanya nama dong.
0: Oh, aku. Namanya siapa?
3: Tria.
0: Oh iya, ini UMKM jajanan, iya.
3: Iya.
0: Iya, apa yang dijual malam ini?
3: Ada minuman,
0: dekat lagi dong sama mic-nya.
3: Ada minuman Thai tea, matcha, berbagai minuman. Kemudian ada cheesecake gitu.
0: Macam-macam. Gimana? Masih ada atau udah habis?
3: Masih ada.
0: Masih ada. Laris enggak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Berarti apa nih ucapan dengan adanya RRI Fest? Untuk RRI apa nih ucapannya?
3: Selamat HUT RRI Fest yang ke-2026. Semoga setiap tahunnya selalu ada acara seperti ini.
0: Oke. Okay.
3: Karena bisa membantu UMKM kami yang ada di Melabo.
0: Iya, benar sekali. Insya Allah ya. Baik, ini pertanyaannya. Pertanyaannya di mana? Ini alamat ya. Di mana kita tanyakan di mana alamat dari Hotel Portola Tiara Hotel? Di mana nih alamatnya? Tahu nggak?
3: Tahu dong.
0: Di mana?
3: Jalan Teguh Umar.
0: Oh, Jalan Teguh Umar. Udah pernah?
3: Emang di belakang rumah.
0: Oh, di belakang rumah. Aduh, bisa karaoke ya. Oke, apa nih ucapannya nih untuk Portola Tiara Hotel?
3: Semakin sukses, semakin bagus, semakin jaya aja.
0: Iya, ini Pak GM-nya walaupun tadi udah pulang, nggak apa-apa ya. Oke, diterima sayang.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Eh, boleh tanya? Tanya satu lagi. Udah ada berubah nggak wajahnya Portola tuh dengan yang dulu?
0: Oh, untuk bangunannya, pelayanannya.
1: Semakin
0: bagus. Iya, kalau dulu kan nggak ada liftnya, sekarang udah ada liftnya, luar biasa ya. Kalau dulu tuh kita agak gimana gitu, tapi kalau sekarang memang owner yang luar biasa, GM-nya luar biasa, pelayanannya juga luar biasa. Begitu juga dengan Parkside Meligo Hotel. Thank you ya.
1: Oke.
0: Jangan lupa karaoke di Portola Tiara.
1: Ngajak teman ya, ngajak teman ya.
0: Ajak teman.
1: Baik, Mbak Dharma.
0: Iya.
1: Masih banyak hadiah-hadiah selanjutnya.
0: Apalagi?
1: Nyanyi juga hadiah.
0: Oh, ada ya, masih ya. Ada ya om-om ini, ya om TNI. Memang kalau om TNI ini kan masih energi kayak gitu ya. Ini apa nih kira-kira nih persembahan selanjutnya?
1: Kamu tak sendirian.
0: Iya. Ayo apa?
1: Kamu tak sendirian.
0: Percayalah padaku. Oh iya, pasti dong, pasti. Udah dibisik-bisik nih dari belakang. Om Pasaribu, sini dong.
1: Ini iya. Kalau acara
0: Pedang Pora,
1: boleh ngundang?
0: Boleh.
1: Berapa juta?
0: Itu kalau aku yang ini. Gak usah tanya budget di sini, yang pastinya murah meriah. Kasih dong mic-nya Dimas, kasih mic-nya dulu Dimas. Oh gak usah ngobrol. Tapi yang pasti untuk Iya, untuk semua ya, kita informasikan pendengar pemirsa hadirin yang ada di sini dan yang memang ingin ya di hajatan atau mungkin kegiatan apapun itu, ini boleh kalian nanti mengundang dari Ajen Rem 012 Tekumar atau Ajendam ya Iskandar Muda, ini tepatnya di Alur Penyaring, Alpen ya, benar ya. Nah, ini abang-abang kita atau om-om kita ini luar biasa sekali. Nah, untuk malam ini, kamu tahu Dimas, ini di closing kita ada persembahan lagunya itu Percayalah Padaku. Ada yang bisa nggak? Kamu nggak sendirian.
1: Kita nyanyi sama-sama di sini ya.
0: Nyanyi ya, maju okay, ya.
1: Maju ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, semua maju ya.
0: Dan juga nanti ada apa lagi nih lagunya?
1: Kamu tak sendirian.
0: Ada kapan, juga kapan lagunya, iya. Kapan-kapan itu ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Dan persembahan dua lagu ini kita juga harus pamit Dimas.
1: Iya.
0: Tentunya, karena waktu udah malam.
1: Udah malam. Tentunya kami malam perlu ingatkan juga kepada pendengar dan juga pemirsa, iya, bahwa 11 September kami adalah hari radio. Iya. Tentunya beragam kegiatan kami laksanakan hari itu, mulai upacara dan juga penyulutan obor. Bagi masyarakat dan juga pendengar yang penasaran bagaimana Tri Prasetya dan penyulutan obor itu, Anda bisa saksikan di channel YouTube RRI Melabuh atau di official RRI Pro 3 untuk bisa menikmati bagaimana khidmatnya penyulutan obor di RRI.
0: Betul sekali. Dan baik untuk malam hari ini, terima kasih juga untuk sekali lagi untuk sponsor, untuk hadirin yang telah berhadir, untuk pendengar dan juga pemirsa, untuk para pelaku UMKM ya. Terima kasih sekali untuk malam ini dan insya Allah kita bersua kembali di tahun depan dengan banyak kegiatan-kegiatan lainnya ya Dimas.
1: Iya.
0: Baik.
1: Tentunya RRI Fest 2026 berakhir sampai di sini dengan tema
0: Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Saya jadi Mas Wadi
0: dan saya Darmayani.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan untuk kita nyanyi bersama.
0: Om, ayo maju, joget.
1: Di depan panggung, ayo.
0: Ayo.
1: Iya. RRI dan TNI terus saja berkolaborasi dalam mengisi kemerdekaan. Kalau dulu kita rebut kemerdekaan dengan terus menyuarakan bahwa di sini Indonesia masih ada.
0: Pakai

0: satu lagi ya, tetap. Oke. Goyang.
1: Ah, enggak asik, Ulfa enggak nyanyi. Ulfa enggak turun.
0: Oke ya.
1: Ah, ini dewan jurinya.
0: Ayo, Bang. Semangat. Mainkan Bang Pasar Ibu. Ready, ready. 1, 2, 3.

0: Foto bersama.
1: Tetap. Om.
2: Oke, Om dengan tun dulu. Om. Kami minta kesediaan Tidak kepala apa? RRI untuk foto bersama dulu.
1: Iya, Pak Kemsta, foto dengan dulu Pak Kemsta. Yuk, Dimas, okay. Kamu mana topinya? Foto dulu kita. Ambil. Dokumentasi foto dulu dong. Sebentar. Iya. Selamat, tolong fotoin bentar. Bapak foto nih. Ayo.
3: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu siaran langsung RRI PES tahun 2026 malam puncak yang baru saja kita ikuti dan kita dengarkan malam ini. Nah, pendengar, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Melaboh dan juga saya akan menemani Anda sampai ke pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sebelum kita akhiri tentunya kebersamaan kita di malam ini, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melawaci Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, mengudara di edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan subuh hari ini, pengajian kita cukupkan di sini. Berhubung kumandang azan subuh juga telah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat subuh.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوص dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran. ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

Hadis dari Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada wajah dan giginya. Beliau bersabda, bagaimana akan menang suatu kaum yang melukai nabinya? Maka turunlah surat 3 ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Hadis tersebut selain menjelaskan bahwa menang atau kalah suatu kaum dalam peperangan adalah urusan Allah, juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Badannya terluka bila terkena benda tajam seperti pedang, peluru, dan lain-lain. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang mempelajari ilmu kekebalan hingga badannya kebal dan tak mempan dibacok atau ditembak. Orang-orang tersebut sebagian menyatakan bahwa ilmunya itu dari Al-Quran, bahkan warisan dari nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Sulaiman. Sungguh, jika ilmu-ilmu kebal itu dari Al-Quran dan warisan dari para nabi terdahulu, mestinya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain juga jauh lebih kebal. Ternyata mereka tidak kebal. Jika demikian, maka dapat ditegaskan bahwa ilmu-ilmu kebal itu bukan dari Al-Quran, bukan pula dari para nabi, melainkan dari setan.

Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menilai tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan agama mendorong umatnya supaya berpengetahuan luas. Bahkan kalau mampu melintasi langit dan menggali kekayaan dalam bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali umat Islam tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita memajukan ilmu pengetahuan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan melalui pesan-pesannya dalam Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari kita masih belum memahami pesan-pesan tersebut dan belum sungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan.

0: sampai di sini. Saatnya kita bergabung bersama RRI Persatuan Aceh untuk mengikuti Kholaka Subuh.
1: Lanjutan pelajaran kajian ilmu hadis, ya insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram, iaitu Ustaz Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini masih kita membicarakan tentang kelebihan bersabar dari kitab Dalilul Falihin, syarah daripada kitab Riyadhus Salihin. Dan pada subuh ini kita memasuki pada hadis yang ke-11 tentang masalah kesabaran. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala li ibnu Abbas radhiyallahu an huma ala urika mara'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fada'allaha ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakashafu pada Allah li alla atakashafa pada alaha muttafaqun alaih. Hadis yang ke-11 ini diambil daripada Atha bin Rabah. Qala, beliau berkata, qala li ibnu Abbas, ibnu Abbas pernah menyatakan kepada saya, ala urika imra'atan min ahli jannah, bolehkah saya perlihat kepadamu seorang perempuan, yaitu penghuni surga. Ini kata ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah. Faqultu, lalu aku menjawab kepada ibnu Abbas, bala, kenapa tidak. Qala hadhil mar'atu sauda, ibnu Abbas berkata, itu perempuan yang kulitnya hitam, itu yang duduk di pojok sana, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasul, inni usra'u, saya sering kena penyakit pingsan. Tanya-tanya ini berpungaboy. Ya. Jatuh, pingsan, tidak sadar diri. Seperti orang kerasukan jin. Wa ini atakasyafu. Dan saat penyakit itu menyerang saya sering terbuka aurat. Karena tidak sadar, tadi badan saya terbuka. Pada Allah Ta'ala li, maka berdoalah kepada Allah untukku agar Allah
menyembuhkan penyakit itu. Qala, lalu Rasul menjawab, In syi'ti sabati, jika engkau mau bersabar, sabarlah. Walakil jannah, dan engkau mendapat surga. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala ayyu'afiyaka, dan kalau juga engkau mau sembuh, da'autu, aku berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit itu daripadamu. Dua tawaran Rasulullah. Faqalat, lalu perempuan itu dengan penuh keyakinan beliau menjawab, Asbiru, saya akan bersabar ya Rasul. Faqalat, lalu ia menyampaikan keluhannya sedikit lagi, Inni atakasyafu, tapi di saat penyakit itu menyerang saya sering terbuka aurat saya ya Rasul. Karena tidak sadar dalam keadaan masruh seperti orang kerasukan jin. Fad'allaha li, maka berdoalah kepada Allah untukku. Alla atakasyafu, agar saya tidak pernah terbuka aurat saya dikala saya diserang oleh penyakit masruh tersebut. Fada'alaha, lalu Rasul berdoa baginya. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi di sini Ibnu Abbas pertama memperlihatkan kepada Atha bin Rabah bahwa ada perempuan yang mungkin sekilas kita melihat hina secara pandangan duniawi, padahal dia itu penghuni surga. Maukah saya tunjukkan padamu penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, itu perempuan yang kulitnya sangat hitam. Ini saudak, ini sangat hitam. Luar biasa hitamnya itu perempuan yang hitam itu yang duduk di sana, itu penghuni surga. Nah, tentu menjadi pertanyaannya, kenapa? Apa kelebihannya perempuan tadi sehingga dia menjadi penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, ia datang menjumpai Rasulullah menyampaikan keluhannya. Keluhannya yaitu dia itu kena penyakit sawan, penyakit apa namanya? Bukan pitam biasa. Dia pingsan lama, biasanya sampai setengah jam dan tidak sadar. Bahasa Aceh, ungobu, ya, ilma, ya. Tapi di sini disebut isra, kesti orang kerasukan jin. Jadi tidak sadar. Dan ini sudah sering terjadi terhadap perempuan tersebut. Ia menjadi masalah bahwa di saat penyakit itu menyerangnya, ia jatuh di tanah seperti orang masruh dan pakaiannya terbuka sehingga terbuka aurat saya. Jadi mohon ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini. Nah, ini permintaannya. Lalu Rasulullah memberi dua tawaran yang tadinya mungkin perempuan ini tidak tahu. Kata Rasul, In syi'ti, kalau kamu mau bersabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah kepadamu, sabarlah. Walakil jannah, balasannya surga. Kamu terima keputusan Allah bahwa Allah memberikan kepadamu penyakit ini dengan ikhlas, dan kamu mengharap pahala kepada Allah. Kalau kamu mau, terimalah penyakit ini dan Allah akan berimu surga. Ini jaminan Rasulullah lewat pahala sabarnya tadi. Tapi kalau juga kamu mau sembuh dari penyakit ini, saya akan berdoa kepada Allah sekarang juga agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Akan tetapi
surga itu tidak akan kamu dapati dengan penyakit ini. Nah, di sini mengisyaratkan apa? Bahwa sabar sambil mengharap balasan pada Allah dikala tertimpa satu penyakit yang amat berat, kesabaran inilah yang menaikkan derajat kita, menghapuskan segala dosa dan membuat kita masuk dalam surga. Bukan diri penyakitnya, tapi sabar menerima penyakit itu lillahi ta'ala. Tidak mengeluh. Bukan berarti bahwa kita tidak berobat. Tidak boleh berobat. Kita dianjurkan juga untuk berobat. Dianjurkan kita berdoa kepada Allah. Tapi ada satu tawaran. Penyakit ini mungkin membuat kita susah. Tapi kita bisa menerima dengan ikhlas karena ini adalah keputusan Allah. Kita ridha. Soalnya, di balik kesabaran

Kalau demikian ya Rasul, saya bersabar. Karena tawaran Rasulullah pertama, kalau kamu bersabar, sabarlah dapat surga. Tapi kalau kamu ingin saya berdoa, saya akan berdoa. Lalu perempuan ini paham. Kalau tawaran pertama Rasulullah tadi, kamu mau bersabar, akan dapat surga. Dan dia memilih yang pertama. Saya akan bersabar ya Rasulullah. Tapi ada sedikit keluhan lagi ya Rasul. Di saat penyakit itu menyerang saya, sering aurat saya terbuka, tubuh saya dilihat orang. Tolong doakan ya Rasul, agar di saat penyakit itu menyerang saya, tetap aurat saya tertutup. Beliau terima keputusan Allah, biar penyakit itu tetap di tubuhnya, tapi beliau minta Rasul berdoa agar auratnya tetap terjaga. Lalu Rasul berdoa. Nah, beliau ini menerima keputusan Allah, dan Rasul berdoa agar beliau ini tidak terbuka auratnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nah inilah tadi. Bukan berarti juga kita tidak boleh berobat. Mau berobat atau tidak, kira-kira kalau kita tidak berobat, kita bisa beribadah dengan sempurna atau tidak? Mungkin kita kena stroke dan kita punya uang, bisa berobat. Barangkali dengan berobat sedikit, walaupun tidak sembuh total, setidaknya kita sudah bisa wudhu sendiri, sudah bisa salat dengan saya berdiri, walaupun tidak sesempurna sebelumnya. Mana kira-kira yang lebih baik? Tetap kita menerima keputusan Allah tadi dalam keadaan stroke, semuanya harus diurus oleh orang lain. Sementara kalau kita berobat, ibadah kita lebih sempurna dan kita lebih mandiri. Ini juga ada pilihan. Bukan berarti jangan berobat seperti perempuan tadi. Ini penyakit perempuan ini sesekali dia datang. Dan tidak lama, mungkin setengah jam, biasanya seperti itu. Setengah jam kemudian sembuh lagi. Nah, bukan berarti tidak boleh berobat. Kalau dengan berobat itu ada harapan sedikit sembuh dan ibadah kita lebih sempurna, lebih baik kita berobat juga. Dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berobat. Tapi kalau memang kita tidak mau berobat, kita menerima seperti apa yang diberikan oleh Allah, itu lebih baik. Tapi bukan menerima karena terpaksa, tapi lillahi ta'ala. Ini yang tadi, walakil jannah, engkau mendapat surga. Bukan karena tidak ada jalan keluar, sudah mencari dokter kemana-mana, sudah habis harta segala macam, ya udahlah saya terima keputusan Allah. Itu bukan menerima dengan ikhlas. Kalau sudah berusaha, tidak berhasil, uang sudah habis, baru kita menerimanya. Bukan seperti ini. Tadi kan perempuan ini datang menginginkan, sangat mengharapkan kepada Rasul. Tapi dikala Rasul memberi pilihan, dengan ikhlas beliau menerimanya. Dan seperti ini. Nah, ini kan menyangkut tentang penyakit, juga hal-hal yang lain. Jadi kita terima keputusan qada dan qadar Allah, kita bersabar. Di balik kesabaran inilah Allah rupanya ingin memberi sesuatu yang amat berharga, tapi bukan di dunia, di akhirat nanti. Jadi ada nilai yang paling tinggi di balik ujian itu. Nah, kemudian hadis selanjutnya, An Abi Abdurrahman Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diambil dari Abdurrahman, namanya Abdullah bin Mas'ud, sering disebut orang Ibnu Mas'ud. Mas'ud ini anaknya banyak, tapi kalau sudah disebut Ibnu Mas'ud itu tidak ada lain, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau ini masuk Islam dikala bertemu Rasulullah. Suatu hari Rasulullah melewati satu padang tandus. Abdullah bin Mas'ud ini sedang mengembala kambing. Sahibnya yakni Aqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu Rasulullah melewati, mendekatinya, dan Rasulullah memperlihatkan mukjizatnya kepada Abdullah tadi. Dengan itulah beliau

0: masuk Islam. Pada tahun ke-7 kenabian, dan beliau termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Habsyah bersama Ja'far bin Abdul Muttalib, dikala Rasul menyuruh mereka agar hijrah karena diganggu oleh orang musyrikin Arab. Kemudian beliau hijrah juga ke Madinah dan Rasul sangat memuliakannya. Dan kalau beliau datang, walaupun orang lain sudah ada, selalu duduk di dekat Rasulullah, memuliakannya dan duduk di dekatnya, bicara tanpa hijab. Dan beliau terkenal di tengah-tengah sahabat. Ini rahasianya Rasulullah. Banyak rahasia-rahasia ada pada beliau. Dan beliaulah yang selalu membawa sikat gigi Rasulullah, ia memegang sandal Rasulullah, ia mengambil air wudu untuk Rasulullah di kala musafir. Jadi ini jadi ajudan pribadi. Beliau khadim Rasulullah. Sikat gigi Rasulullah, sandal Rasul, air wudu, beliau yang mengurus semuanya. Jadi banyak rahasia-rahasia yang beliau ketahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Apa katanya? Kata Ibnu Mas'ud, "Ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sepertinya suatu hari saya memandang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhki nabiyyan minal anbiya, sedang menghikayah, menceritakan tentang satu kejadian nabi dahulu daripada nabi-nabi Allah. Apa kata beliau? Ada seorang nabi sebelumnya, darabahu qaumuhu, dipukul oleh kaumnya dikala berdakwah membawa agama, yang tidak terima lalu mengancam bahkan sampai tingkat memukul Rasul, nabinya. Fa'admuhu, sampai keluar darah. Nah, ini yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada yang mengatakan nabi yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nabi Nuh. Ada juga yang menyatakan kalau Rasul menceritakan tentang nabi dahulu, berarti ini nabi-nabi di masa Bani Israel, tapi tidak disebut namanya. Jadi ada seorang nabi yang dikala berdakwah ditantang oleh kaumnya sampai keluar darah. Wahwa yamsahud dama an wajihi. Lalu Rasul itu menyapu darahnya di mukanya. Karena darah banyak keluar, darah itu disapu di mukanya, di wajahnya. Wahwa yaqulu, sambil berkata, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kau, ampuni kesalahan kaumku ini, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu hakikat saya ini siapa. Nah, nabi berdakwah mendapat tantangan dari kaumnya sampai disakiti bahkan dilukai, sama juga dengan halnya Rasulullah. Waktu perang Uhud, Rasulullah kan kena, gigi gerahangnya kena dan tumitnya kena panah. Jadi ada nabi yang darahnya keluar karena dipukuli oleh kaumnya, darahnya dilumuri pada wajahnya. Padahal kalau darah itu najis, secara umum darah najis. Kenapa Rasulullah menyapu darahnya di wajah? Agar tidak jatuh ke bumi. Karena kalau sempat darah Nabi jatuh ke bumi, maka seluruh kaum yang ada di sana akan ditimpa bala. Jadi Nabi tidak menginginkan karena darah Nabi yang keluar itu membuat kaumnya itu ditimpa bala. Maka beliau menghindari agar darahnya tidak jatuh ke tanah. Nanti Allah akan murka dan menurunkan bala. Sementara Nabi menginginkan kaumnya itu nanti, walaupun tidak hari ini, akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap seorang rasul. Yang kedua, bukan sekedar menghindar agar Allah tidak murka kepada mereka, tapi beliau balas kebodohan mereka dengan kemuliaannya sambil berkata, Allahummaghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Khususnya kesalahan yang ini, bukan kesalahan syirik. Mereka masih musyrik. Kesalahan syirik itu tidak diampuni kecuali dia mengucap dua kalimat syahadat. Tapi yang Rasul minta ampun, kesalahannya tadi yang memukulnya sampai keluar darah. Allahummaghfir liqaumi, ya Allah ampuni, maafkan kaum saya karena mereka tidak tahu tentang hakikat saya ini siapa, bahwa saya ini utusanmu yang saya sampaikan demi untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, jadi yang pertama tadi beliau menyapu darahnya di muka agar tidak jatuh ke tanah yang berdampak nanti Allah turunkan bala kepada kaumnya. Yang kedua, beliau tambah lagi kebodohan mereka, Rasul balas dengan kemuliaannya, justru beliau berdoa, bukan marah. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh kita yang sedang berdakwah. Dikala kita berdakwah, ada yang menentang kita, mengancam, bahkan ia menyakiti, jangan dibalas. Justru mereka karena tidak tahu. Tapi kan sudah mereka ketahu kita sedang berdakwah. Iya, tahu tentang berdakwah, tapi dia belum tahu hakikat Islam, belum mendapat hidayah. Sementara kita datang mengharap mereka mau merubah diri dari kesesatannya menuju hidayah Allah. Tapi Allah belum memberi petunjuk. Jadi tugas kita menyampaikan, bukan memberi hidayah. Hidayah itu datang dari Allah. Kita hanya menyampaikan, memberi penjelasan. Mungkin di saat kita memberi penjelasan, hatinya belum yakin, ia tidak menerima. Ada sesuatu yang masih berlawanan di dalam dadanya, maka ia berontak. Biarkan saja, nanti suatu saat dia akan merenung sendiri. Jadi jangan, jikala kita mendakwah, mendapat tantangan, kita emosi. Itu bukan berdakwah. Makanya Rasul utusan. Yang namanya utusan dikirim untuk memperbaiki akhlak umat. Dikala mereka tidak mau berubah, itu bukan tugas kita. Tugas saya menyampaikan hidayah itu dari Allah. Bahkan kan dikala Abu Talib mau meninggal, Rasul datang mengajak beliau, mengajarkan kalimat syahadat. Ya paman, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beliau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi di saat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau diam sampai meninggal. Begitu dalam cerita. Karena Rasulullah juga sedih. Karena paman yang selama ini melindungi beliau, mendukung seluruh perjuangannya, di akhir hayatnya tidak mau mengucap satu kalimat lagi. Saat sedih itulah turun ayat inna kalan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberi petunjuk orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk. Artinya apa? Tugas Nabi menyampaikan hidayah itu datang dari Allah. Tugas kita mengajar, memberi pengertian hidayah dari Allah. Jadi jangan juga kita balik mengancam, itu tidak boleh. Tugas kita menyampaikan saja. Ini bahkan Rasul berdoa. Pernah kejadian disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang tentera dikala sedang melakukan operasi, mungkin berhadapan dengan masyarakat yang mungkin sikapnya tidak disenangi oleh tentera tadi, akhirnya dia memukul orang tua tadi. Setelah ia memukul, lalu ada orang yang datang kepadanya Tahukah kamu siapa yang kamu pukul tadi? Tidak. Beliau namanya ini-ini. Beliau itu waliullah, orang karamah. Ini sudah salah bersikap. Dia memukul seseorang yang ternyata beliau itu adalah orang karamah. Karena dia tidak tahu tadi dia melakukan tindakan yang tidak baik. Begitu mendengar namanya seperti itu, lalu dia datang minta maaf. Abu, maafkan saya. Saya tidak tahu tadi. Apa katanya? Sebelum di saat kamu memukul saya, sudah saya maafkan kamu dan saya doakan kepadamu. Di saat kamu memukul saya, sudah saya maafkan, sudah abraktu zimmatak wa da'autu laka lima lamma darabtani. Aku bebaskan tanggungjawabmu dan aku berdoa untukmu, kata orang yang arif billah tadi. Lalu sang tentera ini merasa bingung juga. Kenapa? Wa kaifa zaka? Kenapa engkau berdoa? Teman saya memukulmu, lalu kamu berdoa untuk saya. Qala, beliau berkata, li'annaka kunta sababan lidukhulil jannah, fala akunu sababan li'azabik. Karena kamu menjadi sebab saya masuk surga. Dengan sebab kamu memukul saya dan saya menerimanya dan bersabar, maka dengan sebab itu nanti saya masuk surga. Fala akunu, oleh karenanya janganlah aku ini menjadi sebab engkau mendapat siksa dari Allah. Kamu sudah memberi saya surga, jadi jangan saya membalasnya neraka untukmu. Kan dia tadi memukulnya, beliau terima, beliau dapat pahala sabar seperti perempuan tadi, jaminnya masuk surga. Jadi kamu sudah memberi saya surga, janganlah saya membalas kamu dengan azab Allah. Di saat itulah fa'akubu ala syekh wa taba. Di saat itulah tentera itu taubat. Begitu sebenarnya seorang Muslim yang sejati. Oleh karenanya sekali lagi, pertama, inti hadis ini tentang sabar. Beliau dipukuli, beliau sabar. Sabar ini, inilah kesempatan, pintu, salah satu celah kita untuk masuk dalam surga. Makin besar cobaan, masih besar kesabaran, pintu surga makin terbuka lebar. Dan yang kedua, dari hadis yang kedua ini, bahwa dikala kita sedang mengajak, sedang membimbing, memberi pengertian baik tentang agama dan lainnya, dikala mendapat tantangan, ancaman, padahal yang kita sampaikan itu benar, baik untuk kebaikannya, tapi justru sebaliknya ia menyerang, sabarlah. Kita sedang melaksanakan tugas Allah seperti yang dilaksanakan oleh Rasul. Tantangan itu hal biasa. Karena tugas kita menyampaikan, terimalah, tidak apa, sabar saja dan berdoa, ya Allah berikan ia hidayah. Inilah salah satu pintu kita menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan lewat ibadah-ibadah biasa, tapi hanya dengan ibadah sabar. Maka wajarlah orang-orang yang mati syahid itu dijamin masuk surga. Maka karena mereka sabar menghadapi sulitnya peperangan. Jadi pintu surga terbuka lebar setiap hari. Di saat kita menyampaikan sesuatu kepada umat, apakah itu yang menyangkut tentang agama ataupun dengan menyangkut dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Jadi sekali lagi, mari kita bersabar dalam segala hal. Hadis pertama tadi, sabar dikala Allah memberikan sesuatu penyakit kepada diri kita. Ya, hadis yang kedua ini, kita bersabar terhadap tindakan-tindakan seseorang terhadap diri kita dalam menyampaikan suatu kebenaran. Kedua-duanya itu Allah jamin, Allah balas kita dengan surga. Mudah-mudahan Allah beri, Allah limpahkan rezeki kepada kita untuk terus bersabar, dan Allah jadikan kita termasuk dalam orang-orang yang mendapat kesabaran. Demikianlah kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh tadinya untuk mengikuti Holocaust Subuh. Sesaat lagi kita juga akan mengikuti lintas Warta Pagi ya di program 1. Tetap terus bersama kami dan selamat mengikuti acara kita selanjutnya.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
2: Pro 1 RR Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
3: Saatnya kita ikuti Buletin Sepekan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Buletin Sepekan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. LPP RRI Melabuh menggelar audisi Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026. DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas.
4: Dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyanyilah dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya.
5: Yang program tersebut itu dari program Kemendik Bangga yang bertujuan di Aceh Barat, semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas.
6: Karena ini kinerja, tentu ada rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum.
0: Inilah berita selengkapnya. Oke. Inilah berita selengkapnya bersama saya Melisa. LPP RRI Melabuh menggelar audisi Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Jalan Merdeka, Desa Sua Indrapuri, Melabuh, Sabtu pagi. Berikut laporan selengkapnya.
7: Radio Indonesia 2026 LPP RRI Melabuh resmi dimulai pada Sabtu pagi 5 September 2026. Seremoni pembukaan berlangsung di kawasan Jalan Merdeka, tepatnya di depan SMP N1 Melabuh, Kecamatan Johar Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Para peserta akan menunjukkan kemampuan vokal terbaik untuk merebutkan kesempatan menjadi wakil RRI Melabuh ke tingkat selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio Republik Indonesia 2026 Agustina mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
4: Semuanya dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyanyilah dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya. Juara itu penting, tetapi keberanian kalian untuk berdiri di panggung ini sudah membuktikan bahwa kalian adalah seorang bintang. Berikan penampilan terbaik dan jadilah kebanggaan daerah kalian.
7: Agustina menambahkan proses penilaian dilakukan secara objektif melalui dua mekanisme. Sebanyak 70% merupakan penilaian langsung dari dewan juri, sementara 30% berasal dari sistem penilaian di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Melabuh Teku Haris Fadilah mengatakan, Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan RRI sejak 1951 dan telah melahirkan sejumlah penyanyi berbakat di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan Bintang Radio tahun ini kembali melahirkan talenta terbaik dari wilayah Aceh Barat.
8: Hingga hari ini kita memang belum pernah meraih peringkat satu tingkat nasional. Tetapi kita ada beberapa kali, khususnya Aceh, masuk dalam 10 besar. Insya Allah saya berharap pelaksanaan Bintang Radio di LPPR RI Melabuh tahun ini diikuti lebih 32 peserta, sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili Bumi Teku Umar.
7: Usai seremoni pembukaan, sebanyak 35 peserta mengikuti tahapan audisi hingga sore hari, yang mana dari kompetisi tersebut diharapkan lahir talenta-talenta muda terbaik yang tidak hanya mampu bersinar di tingkat daerah, tetapi juga melangkah dan berprestasi di panggung nasional. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB di masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3KB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Kepala DP3KB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa program nasional yang diusung oleh Kemenduk Bangga ini ditargetkan dapat menyangkau seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, DP3KB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain Rumah Data Kependudukan atau Rumah Dataku, Bina Keluarga Balita BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat kampung.
10: Yang program tersebut itu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman.
9: Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat, sehingga kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat, serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di Aula Teku Umar Seddakab Aceh Barat dan mencakup efektivitas pengelolaan penyediaan air minum tahun 2025 hingga triwulan 3 2026. Asisten Administrasi Umum Seddakab Aceh Barat Safrizal mengatakan pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan masukan terhadap pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah air minum sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah melakukan perbaikan.
12: Kita nanti bisa melihat rekomendasi yang mereka sampaikan ya. Karena ini kinerja, tentu ada rekomendasi-rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum. Kita harapkan pemeriksaan nantinya itu memberikan masukan yang luar biasa kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kita.
11: Ia menjelaskan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk melihat efektivitas peran pemerintah daerah serta pengelolaan PDAM Tirta Melabuh dalam menyediakan layanan air minum bagi masyarakat. Safrizal juga meminta seluruh stakeholder khususnya Direktur PDAM dan Kepala Dinas PUPR menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan tim pemeriksaan selama proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK Perwakilan Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Melabuh. Safrizal berharap pemeriksaan tersebut memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabuh guna mengantisipasi kenaikan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabuh. Selasa pagi, pemantauan dilakukan untuk memastikan harga komoditas tetap terkendali sekaligus mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sidak tersebut dilakukan Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat, Wista Nawar, bersama Dinas Pangan, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, serta Perumbulok. Wista Nawar mengatakan sidak merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
14: Ada beberapa komoditi yang kita cek perkembangan harganya pada hari ini. Yang pertama daging kerbau atau daging sapi, kemudian ayam, ayam broiler, telur ayam, minyak goreng, beras, kemudian gula, kemudian beberapa bumbu dapur. Secara umum yang mengalami gejolak harga atau katakanlah harganya lumayan tinggi adalah ayam broiler atau ayam potong. Dari hasil diskusi kita dengan pedagang, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, memang harga yang ditetapkan dari perusahaan inti itu sudah cukup tinggi ya, yang diterima oleh Pak penerima DO, pemegang DO. Kemudian juga karena adanya MBG dan Maulid di daerah kita.
13: Sementara itu harga beras dinilai masih dalam batas kewajaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan toleransi harga hingga 5% dari harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk komoditas lainnya, harga telur ayam yang dipantau berada pada kisaran Rp49.500 per papan di tingkat pedagang, kemudian dijual rata-rata Rp52.000 per papan. Sementara harga cabai merah berkisar Rp52.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Wista mengatakan pemerintah daerah akan terus mengingatkan pedagang agar mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terhadap komoditas yang memiliki head dan batas toleransi harga. Selain melakukan pemantauan langsung ke pasar, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya melakukan pelaksanaan pasar murah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan harga di tingkat konsumen, serta menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hasil panen padi di Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat meningkat meski petani terkendala air terutama di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
15: Vaksin gadu di Kecamatan Kawai 16 Kabupaten Aceh Barat mulai berlangsung. Hingga saat ini sekitar 20 hektar lahan telah memasuki masa panen, sementara puncak panen diperkirakan berlangsung hingga awal Oktober tahun 2026. Penyuluh Pertanian BPP Kawai 16 Muktamar SP mengatakan hasil panen di sejumlah wilayah cukup menjanjikan. Namun produktivitas tanaman masih sangat bergantung pada ketersediaan air di masing-masing desa, mengingat saat ini petani menghadapi yang namanya musim kemarau.
16: Ini ada, kita kan ada beberapa desa dan juga ada penyuluh, nanti akan diambil ubina. Ubina nanti untuk mengambil sampel, itu tiap desa dan tiap penyuluh mengambil ubina. Mungkin kemarin baru ada beberapa desa yang sudah melajin diambil ubina bisa 6,5. 6,5 mungkin pengaruh kemarin itu ada pipanisasi ya, pompanisasi dan pipanisasi mungkin, walaupun kita tahu sekarang kita kan lagi musim kemarau. Ini yang panen kemarin. Nah, mungkin panen selanjutnya kan kita ambil ubina lagi, tergantung pada ketersediaan air masing-masing desa. Mungkin yang cukup airnya dan perawatan bagus mungkin panennya lebih baik.
15: Muktamar menjelaskan luas area sawah di Kawai 16 mencapai sekitar 1.231,7 hektar, namun tidak seluruh lahan dapat ditanami pada musim gadu kali ini karena kondisi curah hujan yang kurang. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani saat panen gadu terpantau cukup baik, yang mana harga saat ini berada di kisaran 7.300 hingga 7.500 per kilogram, atau masih berada di atas harga pemerintah. Salah seorang petani, Mursali, mengatakan hasil panen kali ini diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, keterbatasan sumber air menjadi kendala yang masih dirasakan oleh petani.
17: Ini meningkat daripada kemarin sedikit mungkin, perkiraan gitu. Memang kendalanya kemarau.
15: Maka dengan itu, Muktamar mengimbau para petani untuk memanen padi pada tingkat kematangan yang sesuai serta menjaga kualitas gabah. Menurutnya, kualitas gabah yang baik dapat membantu petani memperoleh harga jual yang tetap menguntungkan. Selain itu, penyuluh pertanian mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai program, salah satunya yaitu PMAAS yang menerapkan sistem tanam benih langsung atau tabela. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan populasi tanaman sekaligus menghemat kebutuhan tenaga kerja. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Tenaga kesehatan Puskesmas Jot Semereng, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, menggelar cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat pada tracing tuberkulosis, ya, penyakit TB. Kegiatan tersebut juga berlangsung di aula kantor desa Suaktimah, kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
18: Kesehatan dari Puskesmas Jot Semereng menggelar kegiatan pelaksanaan tracking tuberkulosis atau TB yang terintegrasi pada cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor Desa Suaktimah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Puskesmas Jot Semereng, Kabupaten Aceh Barat, Yevi Rahmawati mengatakan bahwa program ini dilaksanakan sebagai langkah nyata untuk mempercepat penemuan kasus secara dini serta memutus rantai penularan TB di masyarakat. Dalam pelayanan terintegrasi tersebut meliputi cek kesehatan gratis CKG, pemeriksaan kesehatan umum, dan memantau kondisi fisik masyarakat. Kegiatan tersebut, pihak Puskesmas Jot Semereng berharap agar kesadaran masyarakat yang pentingnya pencegahan TB semakin meningkat dan juga target mewujudkan masyarakat sehat tanpa TB di Kabupaten Aceh Barat dapat tercapai secara optimal. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin edisi sepekan. Edisi hari ini, Minggu 6 September 2026 bersama saya Meliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian buletin sepekan hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, berbicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun berada, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Dwi, deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
4: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
5: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
6: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Damar, ya.
5: Sementara itu, Danlanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini.